0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 FM Media Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya di Tijon Trending Topic John ya, bareng Sablinet. Dan tahu gak sih, hari ini tanggal 2 Juli ya, tanpa perlu bertepatan dengan Hari Jurnalis Olahraga Sedunia. Ini diperingati mengapresiasi peran jurnalis dan media dalam meliput serta memajukan dunia olahraga global. Nanti bakalan kita bahas juga ya peringatan-peringatannya lainnya yang ternyata juga diperingati pada tanggal 2 Juli 2026.

95,2 FM Radio Mandiri Masing, teman terbaik kamu. Tanggal 2 Juli ternyata juga diperingati nih tema perluas sebagai Hari Kelautan Nasional. Seperti yang kita ketahui juga ya, negara kita Indonesia ini memperingati Hari Kelautan Nasional pada tanggal 2 Juli 2026. Peringatan ini juga pengingat bahwa laut tuh memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari sumber pangan, jalur transportasi, hingga juga mata pencarian jutaan orang. Nah, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi wilayah pesisir dan laut, momentum inilah yang mengajak masyarakat juga untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian laut ya, teman perlu. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratan. Karena itu, Hari Kelautan Nasional gak hanya menjadi agenda tahunan aja, tapi juga kesempatan nih untuk kita semua ya meningkatkan kepedulian terhadap sumber daya kelautan. Dan kesadaran ini juga diperlukan agar laut dapat dimanfaatkan secara benar ya, bertanggung jawab oleh generasi sekarang maupun juga generasi berikutnya.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

95,2 FL milik Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari Kelautan Nasional tanggal 20 Juli. 20? Udah di pertengahan aja ya, teman berdua. 2 Juli maksud aku. Nah, ini maknanya sebagai pengingat nih bahwa laut merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan laut ini juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang yang bekerja sebagai nelayan, pelaku usaha perikanan, pelaku wisata bahari, hingga juga masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Dan peringatan ini juga mengingatkan bahwa laut itu menyediakan sumber pangan bagi masyarakat ya, teman perlu. Hasil perikanan sendiri itu menjadi salah satu kebutuhan yang dikonsumsi setiap hari. Karena itu, menjaga ekosistem laut berarti juga ikut menjaga keberlangsungan sumber pangan bagi masyarakat Indonesia. Bukan peringatan biasa ya, teman perlu, yang selalu diperingati atau diucapkan selamat, tapi ini maknanya lebih mendalam lagi biar menyadarkan kita semua betapa pentingnya ya, teman perlu, peran dalam menghubungkan ribuan pulau di Indonesia dengan adanya laut. Dan jalur laut ini juga digunakan untuk mengangkut barang, menghubungkan aktivitas perdagangan, serta mendukung mobilitas masyarakat. Kondisi ini juga menjadikan laut sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional.

0: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya begini, keren banget. Pakai jipluk lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Simbol 5,2 FM, Merai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan peringatan Hari Kelautan Nasional ini juga membawa pesan bagi kita semuanya ya, bahwa pelestarian laut ini membutuhkan peran semua pihak. Pemerintah, dunia usaha, komunitas, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat dapat bekerja sama melalui langkah sederhana yang bisa bermanfaat ya teman-teman, dan secara berkelanjutan agar kondisi laut juga tetap terjaga. Tapi banyak banget nih tantangan-tantangan yang masih dihadapi laut Indonesia. Salah satunya adalah sampah plastik di laut. Nah, sampah plastik yang berasal dari daratan dapat terbawa juga di sungai hingga ke muara laut ya teman-teman. Kondisi ini mengganggu kehidupan biota laut dan mencemari kawasan pesisir. Belum lagi pencemaran laut seperti limbah rumah tangga maupun kegiatan industri yang masuk ke perairan dapat menurunkan kualitas air juga. Dampaknya ini dirasakan oleh ekosistem laut ya, dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Pencemaran laut, penangkapan ikan secara ilegal seperti yang kita sering lihat ya teman-teman di berita-berita, praktik penangkapan ikan tuh yang melanggar aturan masih banyak, dan tentunya ini dapat mengurangi ketersediaan sumber daya ikan serta merugikan nelayan yang menjalankan usaha sesuai dengan ketentuannya. Misalnya kayak pakai bom gitu ya teman-teman. Dan itu tuh kayak langsung merusak ekosistem lautan seperti terumbu karang juga. Terumbu karang yang menjadi tempat hidup berbagai macam jenis biota laut. Terus juga kerusakan hutan mangrove. Nah, mangrove sendiri kan berfungsi untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi, sekaligus juga menjadi tempat berkembang biaknya berbagai macam jenis ikan dan satwa lainnya. Bagaimana jadinya kalau misalnya ternyata hutan mangrove rusak ya teman-teman? Dan tentunya perubahan iklim. Nah, ini berpengaruh juga karena perubahan suhu dan kondisi cuaca ya, yang bisa mempengaruhi kehidupan laut serta aktivitas masyarakat pesisir.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
0: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

95,2 FM. Banyak-banyak terima kasih teman terbaik kamu. Sebagai masyarakat nih ya, Tema Perlua, sebenarnya bukan masyarakat aja tapi juga semua pihak ya Tema Perlua, untuk bisa memperingati Hari Kelautan Nasional ini bukan hanya sekedar ucapan selamat-selamat-selamat aja ya Tema Perlua, tapi juga bisa mengikuti kegiatan bersih pantai misalnya. Ini aksi membersihkan pantai membantu juga mengurangi sampah yang berpotensi masuk ke laut dan mengganggu ekosistem. Terus juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengikuti kegiatan konservasi, menyebarkan edukasi melalui media sosial juga ya Tema Perlua. Apalagi sekarang ini dengan mudah kita bisa saling sharing ya berbagai macam informasi-informasi, tapi tetap disaring juga biar nggak dapat informasi yang hoax. Terus juga mengikuti seminar atau diskusi tentang kelautan, mendukung produk perikanan yang dikelola secara bertanggung jawab, dan juga mengajak keluarga menjaga kebersihan lingkungan.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: kamu.
1: Coba lihat mata mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Pada selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Pada selamat pagi, teman Pro 2.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lihat mata mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
8: Prodo FM, teman terbaik kamu.
9: 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, dan sudah saatnya ya teman perlu di Kamis pagi. Kita di program Stop Narkoba judul korupsi. Seperti yang kita ketahui sendiri ya, mendengar kata narkoba ini mungkin langsung terlintas di pikiran kita adalah sabu-sabu, ganja, atau juga ekstasi ya teman pria. Tapi faktanya ancaman narkoba ini sudah jauh berbeda juga. Modus penyebarannya juga semakin modern, menyasar media sosial, bahkan juga hadir dalam bentuk yang sekilas terlihat seperti permen, liquid pep ya teman pria, hingga obat-obat yang terlihatnya tuh seperti aman, tapi bahaya banget nomor 2. Yang lebih mengkhawatirkan, korbannya bukan hanya orang dewasa tapi juga remaja, mahasiswa, bahkan juga pelajar. Lalu bagaimana nih cara mengenali bahayanya? Mengapa generasi muda sekarang ini juga menjadi sasaran utama ya? Pas banget untuk tema kita pada hari ini juga ya, jauhi narkoba sebelum dia membunuhmu. Pagi ini juga membahas bersama dengan narasumber kita yang sudah berhadir hari ini ya, dari BNNK Banjarmasin, Bapak Suharjono. Langsung aja kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Mbak Linda.
9: Mbak Sabrina ya Pak ya.
0: Mbak Sabrina ya. Oh iya, minta maaf.
9: Inggi, bagaimana kabarnya Pak?
0: Alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kalau dulu tuh kita mengenal narkoba dalam bentuk yang sudah umum ya Pak ya.
0: Betul.
9: Dan sekarang jenisnya tuh semakin beragam banyak. Dan modus penyebarannya juga makin canggih. Nah, dari Bapak Suharjono nih, kita berbicara tentang tema ya, jauhi narkoba sebelum dia membunuhmu. Bagaimana Bapak memaknai tema kita pada hari ini, dan juga seberapa serius sih kondisi penyalahgunaan narkoba untuk saat ini, apalagi di kalangan remaja?
0: Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena topik rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di RRI Pro 2 dalam keadaan sehat walafiat bersama Mbak Sabrina dan rekan-rekan mungkin audien yang di rumah mendengarkan. Baiklah, untuk menjawab semua ini, mungkin kenapa saya mengambil judul jauhi narkoba sebelum dia membunuh, karena ini sangat-sangat penting bagi perkembangan nantinya, bagi masa depan kita, khususnya generasi muda. Karena narkoba menjadi isu strategis nasional dalam Asta Cita, itu masuk ke yang ketujuh dalam program prioritas ke-6 Presiden RI dalam rangka mewujudkan visi bersama Indonesia Maju, Indonesia Emas tahun 2045, Mbak Sabrina. Jadi pengukuran prevalensi kita lakukan setiap 2 tahun sekali. Kemarin kita lakukan prevalensi tahun 2023 dan sekarang kita lakukan prevalensi lagi untuk mengetahui narkoba ini terjadi penurunan kah atau peningkatan kah untuk pemakaian. Dalam setahun pakai tahun 2023 itu 1,73%. Terus sekarang di tahun 2025 kemarin terakhir meningkat menjadi 2,11%. Jadi terjadi peningkatan. Terus untuk yang pernah pakai, dari yang tahun 2023 dari 2,20% menjadi 2,77%. Jadi terjadi peningkatan. Jadi apa artinya? Jadi artinya dalam prevalensi ini penyalahgunaan narkoba dalam setahun pakai mencapai 2,11% atau setara dengan 4,15 juta jiwa penduduk Indonesia yang berusia 15 sampai 64 menggunakan narkoba. Jadi ini sangat-sangat luar biasa.
9: Terus dalam peningkatan ya Pak ya.
0: Iya, terus sementara yang pernah pakai dari 2,20% menjadi 2,77%. Ini artinya setara dengan 5,43 juta jiwa penduduk Indonesia yang pernah memakai antara umur 15 sampai 64 tahun. Jadi sangat luar biasa. Kalau dulu biasanya trennya tuh di kota-kota besar, sekarang sudah merambah ke pelosok-pelosok, Mbak. Yang di pinggiran-pinggiran, apalagi yang jauh dari pengapatan, taruh jauh dari pengawasan aparat, itu sangat-sangat luar biasa. Kita contoh aja secara kasat ini, kalau ini kita secara kasat masa nggak kelihatan, tapi secara faktanya ada. Misalnya di lapas yang khusus untuk narkoba di Karangintan, kapasitas antara 700 sampai 800 orang diisi dengan 1.700. Karena kami pernah melakukan kemarin tuh melakukan razia di sana. Nah, sangat-sangat luar biasa peningkatannya. Terus untuk di lapas-lapas yang umum, rata-rata kami pernah melakukan survei di Teluk Dalam dan melakukan kemarin ada penyuluhan sosial dan tes urin, 60-70% isinya adalah pengguna-pengguna narkoba.
10: Waduh.
0: Nah, ini fakta ini sudah. Jadi generasi muda kita harus hati-hati. Jadi lebih baik mencegah daripada kita mengobati.
10: Nah, jangan sampai salah pergaulan.
0: Iya, betul.
10: Pergaulan itu salah satu faktor utamanya juga Pak ya.
0: Jadi untuk faktornya ada tiga sebetulnya Pak. Faktor individu. Jadi ketahanan diri kita, iman takwa kita kuat gak sih? Itu kembali lagi nanti ke keluarga. Nah, jadi ketahanan keluarga. Terus yang kedua faktor zat. Nah, ketersediaan zat. Sekarang nih zat, kalau yang untuk zat-zat yang bahan adiktif sangat mudah dicari. Yeah. Seperti penyalan lempok, anak-anak kecil seperti rokok. Nah, ini sangat sangat luar biasa. Apalagi rokok vape sekarang. Jadi banyak sekali. Terus yang tidak kalah penting, yang sangat utama faktornya adalah faktor lingkungan.
10: Oke, Pak.
0: Nah, faktor lingkungan sangat mempengaruhi sekali. Karena lingkungan itu yang membentuk anak-anak muda, generasi muda untuk kedepannya.
10: Apalagi bagi remaja yang masih mencari jati diri.
0: Ya, betul.
10: Pak, ya.
0: Ya,
10: dari
0: betul.
10: Awalnya penasaran, coba-coba, malah keterusan ya Pak
0: betul.
10: Ya.
0: Yeah.
10: Dan dari rentan usia yang telah disebutkan Bapak tadi, itu didominasi apakah remaja Pak?
0: Iya, rata-rata remaja.
10: Remaja ya?
0: Ya,
10: kenapa
0: remaja.
10: Pak? Jadi narkoba ini incarannya malah anak remaja yang paling banyak?
0: Karena kalau kita sudah tua ini kan sudah masa produktif agak lewat. Tapi kalau generasi muda 10 atau 20 tahun ke depan itu kan jadi masa depan bangsa kita. Kalau generasi muda kita nantinya sudah lumpuh atau generasi kita ini sudah tanpa ada modelnya peningkatan, tanpa ada kualitasnya. Tidak menutup kemungkinan kalau negara kita nanti bisa dijajah. Ini yang lebih berbahaya lagi.
10: Okay.
0: Makanya yang disasar oleh mafia-mafia itu adalah generasi muda.
10: Generasi yang mudah banget dipengaruhi juga ya Pak ya.
0: Apalagi usia SMP, SMA itu kan usia-usia mencari jati diri.
10: Okay.
0: Nah,
10: ini masih pembahasan awal tambah perdua ya, tentang narkoba harus dijauhi sebelum dia membunuhmu.
0: Ya,
10: lebih
0: betul.
10: Baik mencegah daripada mengobati, kata Bapak tadi. Dan tentunya buat tambah perlu semuanya yang pengen bertanya ya tentang tema kita pada hari ini, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau gabung secara langsung di live YouTube Pro 2 RRI Banjarmasin. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakalan break terlebih dahulu ya Pak ya, sebelum membicarakan lebih mendalam lagi nih ya tentang narkoba. So keep stay tune 95.2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.
2: And now, your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: 95,2 FM, Media Banjar Masin, teman terbaik kamu masih dengan program yang sama, Stop Narkoba Judul Korupsi, bersama dengan Bapak Suharjono. Oke, tadi udah kita bahas ya Pak tentang narkoba. Dan tentunya ternyata kita lebih mengetahui juga yang menjadi sasaran tuh ternyata banyak banget dari kalangan remaja yang mudah dipengaruhi ya Pak ya, masih masa-masa pencarian jati diri. Dan ini juga membuat kita tuh lebih harus berhati-hati mencari pergaulan, jangan sampai salah pergaulan dan salah bertindak ya, Pak, sampai ke penyalahgunaan narkoba. Nah sekarang juga kita pengen membahas nih Pak, apalagi perkembangan zaman kan semakin di mana-mana ya Pak, dimanfaatkan juga. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ke hal positif, dampaknya juga baik. Tapi malah sebaliknya juga, sekarang banyak bermunculan narkoba jenis baru yang bahkan bentuknya tuh sulit dikenali. Nah ini jenis-jenis narkoba baru yang sering ditemui di Indonesia sendiri tuh seperti apa Pak?
1: Jadi gini Mbak ya, jadi untuk yang jenis baru nih, karena sebanyak salah disalahgunakan, dikiranya bukan narkoba, artinya masuk dalam jenis narkotika, narkoba. Seperti yang kita perlu, kita yang sekarang marak aja Mbak di generasi muda ya, kita bahas tentang PEP aja. Karena PEP ini kan menurut pandangan masyarakat kan seakan-akan bukan narkoba, tapi kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium itu ada banyak mengandung tentang narkotika. Contohnya PEP yang mengandung etomidate, itu obat penenang Mbak ya. Nah jadi sebelumnya secara resmi BNN tuh di pusat mengusulkan, BNRI mengusulkan untuk narkotika jenis PEP ini dimasukkan dalam undang-undang, tapi ini dalam masih dalam proses. Jadi dalam proses, mudah-mudahan nantinya kedepannya bisa terbit lah. Karena ini sangat berbahaya. Liquidnya bisa diganti dengan narkotika golongan 1. Bisa diganti dengan sabu-sabu. Karena kan jenisnya sama. Dibakar juga. Kan ada liquidnya di situ, ada elektriknya, ada baterainya, dan terus dihisap. Keluarnya kan asap, sama dengan rokok. Sama dengan sabu kalau dihisap. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Jadi alasan utama BNN itu terus dilakukan pemeriksaan laboratorium, ditemukan banyak sekali Mbak, lebih dari 341 sampel PEP itu ditemukan mengandung obat terlarang seperti ganja, sabu, kanabis, etomidate. Nah ini sangat-sangat sangat-sangat luar biasa. Apalagi sekarang marak sekali. Anak-anak muda, bukan yang laki-laki, sekarang perempuan pun banyak memakai.
0: Betul, Pak.
1: Nah, kadang ada lebih enak rokok PEP daripada rokok konvensional yang dibakar, katanya. Jadi tidak menutup kemungkinan itu menjadi salah satu bahaya. Ini yang nyata. Kalau jenis-jenis yang baru kan kita memang banyak sih jenis baru, tapi ini yang lagi ngetren nih. Anak muda lagi pakai terus nih. Jadi regulasinya sampai saat ini kan belum menjadi belum disahkan menjadi undang-undang. Nah ini yang repotnya, tapi kita jangan berkecil hati, tetap kita harus melakukan dukungan. Nah ini alhamdulillah kita dapat dukungan dari DPRD Komisi 3 mungkin alhamdulillah, dan Majelis Ulama Indonesia, bagus sekali. Artinya kita dapat dukungan, karena ini kedepannya seandainya disalahgunakan jenis-jenis baru ini sangat-sangat luar biasa efeknya. Efeknya nih yang nyata banget untuk ke paru-paru kita. Nah, paru-paru yang semestinya obat untuk digunakan untuk anestesi malah dihirup. Nah, ini akan menimbulkan bahaya sekali. Paru-paru, otaknya, mungkin fungsi tubuh yang lain akan terganggu, Mbak. Jadi, nah ini yang sangat-sangat terjadinya paru, nantinya iritasi, kerusakan jaringan di paru-parunya, gangguan pertukaran oksigen, kan sudah pasti nih. Karena yang dihirup kan asap, CO2. Apa bedanya dengan gas buangan sama kenaan kenapot kan? Nah ini yang sangat-sangat berbahaya. Tapi generasi muda anak kita mana tahu dia. Gak tahu yang
0: taunya
1: penting.
0: Bergaya aja,
1: nah,
0: ya Pak.
1: Bergaya aja, terlihat bergaya.
0: Gaul, nah, ikut-ikutan. Karena lagi tren yang cewek ikutan juga, yang cowok. Tapi sebenarnya bukan gendernya ya Pak.
1: Betul.
0: Tapi penggunaannya.
1: Ya.
0: Kita kalau misalnya terlalu banyak menggunakan pep aja itu sudah salah, mengganggu kesehatan. Apalagi ternyata di liquidnya tersendiri tuh ada yang namanya
1: itu
0: ya, ya. Nah, ada kandungan-kandungan narkotikanya ya Pak, yang membahayanya. Dan yang paling bahaya lagi, karena pada umumnya orang yang ngepep itu adalah dipandang hal yang biasa.
1: Nah,
0: jadi kayak tidak terdeteksi ya Pak.
1: Ya betul.
0: Oke.
1: Kadang-kadang kan bau-bau aromanya itu kan harum-harum Pak.
0: Betul.
1: Oh enak, Pak. Ini baunya buah-buahan. Mm-mm. Ini baunya seperti aroma-aroma yang baik buah-buahan maupun untuk ya seperti kembang.
0: Kan menarik nih. Nyamanan saat ya Pak.
1: Ya, tapi
0: menjebak.
1: Nah, menjebak itu.
0: Lalu untuk modus penjualannya sendiri Pak, untuk narkoba ini seperti apa?
1: Modus operandi ini sangat banyak Pak sebetulnya. Yang masuk ke Alsa ini baik dimasukkan ke alat-alat, misalnya alat-alat rumah tangga, atau ke di ban-ban mobil bisa, atau di buku, di lapisan buku, di dalamnya tuh kan ada sela-selanya tuh Mbak.
0: Betul,
1: di kardus kita, kardus yang jenis aqua, minuman yang mineral ini kan kadang-kadang di sela-selanya ada. Jadi masukkan
0: semakin menyeleneh ya Pak ya.
1: Yang lebih tidak masuk akal, kadang-kadang lebih mengerikan lagi itu, dimasukkanlah di sampul-sampul kitab di Al-Qur'an tuh Mbak. Jadi kan orang tidak mengira bahwa itu adalah Al-Qur'an, dalamnya isinya itu. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Yang tidak kalah herannya lagi, karena dia ingin mendapatkan, mungkinnya ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan supaya si mafia ini lebih gencar lagi, dimasukkan ke organ-organ tubuh kita. Minta maaf untuk perempuan, bisa dimasukkan ke alat kelaminnya siapa? Kalau kita nggak lakukan dengan sinar X, kita nggak mungkin melihat. Gak mungkin pun kita petugas bandara melihat kamu tanya ini, kan gak mungkin
0: menghalalkan segala cara ya
1: iya,
0: Pak ya. Bahkan yang tadi di kitab suci Al-Qur'an, yang mana itu adalah salah satu yang perlu kita hormati.
1: Iya betul.
0: Dan ternyata sudah salah, makin nyeleneh lagi ya Pak.
1: Nah itulah
0: ya
1: Mbak, jadi karena segala cara digunakanlah, itu yang bahaya sekali ini.
0: Tapi untuk penggunaan kalau misalnya seperti obat penenang nih Pak, ini salah satu pertanyaan dari tema berdua juga ya Pak.
1: Okay.
0: Katanya Bapak, kalau misalnya penggunaan obat penenang tanpa resep, apakah itu termasuk penyalahgunaan narkoba?
1: Betul sekali. Karena kalau kita, kenapa narkotika ini, gini pertanyaan sekarang, kenapa narkotika ini sampai sekarang masih ada? Karena ini Si narkotika ini masih bermanfaat untuk kesehatan. Contohnya kalau kita maaf ibu-ibu, misalnya melahirkan agak kesulitan, susah, kita lakukan operasi sesar, dan itu menggunakan jenis narkotika, obat bius. Terus kita anak-anak yang cowok-cowok, kalau kita sunat, kita harus menggunakan di bius supaya nggak sakit. Ya sakit-sakit seperti digigit semut lah. Kalau kita tidak tiadakan yang namanya narkotika, kita akan kesulitan. Karena itu masih, tapi dalam batas yang wajar, dan itu dalam pengawasan dokter spesialis.
0: Sesuai dengan dosisnya ya Pak. Tapi kalau misalnya berlebihan, bahkan tanpa pengawasan dari tim medis juga, itu ternyata bisa
1: sangat-sangat berbahaya sekali.
0: Berbahaya sekali ya, betul. Pak ya. Jadi jangan sampai menyepelekan teman-teman semuanya.
1: Okay.
0: Pengennya mungkin tenang Pak. Habis dari kecapean, banyak
1: betul.
0: Kerjaan, stres.
1: Supaya enak tidurnya, besok kerja lebih santai. Tapi kenyataan itu akan menjadi nantinya malah kecanduan.
0: Menenangkan sesaat ya Pak ya.
1: Betul.
0: Lalu bagaimana nih Pak, masyarakat kita bisa membedakan antara produk legal nih dengan produk yang berpotensi mengandung zat berbahaya?
1: Gini Cemba, kalau kita produk legal biasanya pasti ada tanda halalnya satu. Yang kedua ada barcode-nya bahwa ini terdaftar di perdagangan. Misalnya kalinya kan ada bea cukainya, ada. Tapi kalau yang semuanya itu kosong, tidak ada, pasti ada tanda kadaluarsanya. Kalau ada tanda keluar kadaluarsa, biasanya pasti sudah ini ada pemeriksaan. Ada barcode-nya, artinya ini resmi terdaftar. Ada kadaluarsanya. Terus yang nyata, yang lebih penting lagi, kadang-kadang ada nomor serinya, Mbak. kan artinya kan barang ini sangat terawasi. Nah, artinya sudah legal masuk ke kita kan. Nanti ada izin dari perdagangan, kalau makanan kan dari dinas kesehatan, perizinan apa segala kan banyak nih, Mbak. Pasti di situ tertera ada nantinya. Nah, ada tertera nantinya kan dari kadaluarsa, tanda-tanda bahwa ini sudah masuk ke resmi ke Indonesia. Seperti contoh rokok aja kan ada yang legal ada yang ilegal. Semua pun yang lain produk-produk ada kayak itu juga, Mbak. Ada yang legal ada yang ilegal. Kalau kita misalnya itu mencurigakan produk makanan atau apa, mencurigakan bahwa setelah makan atau minum ini terjadi pengaruh misalnya ngantuk atau apa, itu bisa diambil, Mbak. Contohnya kita lakukan lab langsung. Mengandung apa sih zat ini? Karena nantinya kita bahayanya kalau masuk ke masyarakat, anak kita, enak makan ini, play, tenang. Nah ini perlu kita curigai, masyarakat harus tahu kalau makan ini efeknya apa. Jadi kita langsung ke lab. Nah itu akan lebih membantu kita lagi menemukan NPS atau obat-obat baru tadi.
0: Apalagi ada yang dari permen-permen.
1: Ya, betul.
0: Yang tidak ketahuan seperti kayak aman-aman aja ternyata berbahaya sekali itu berdua. Nah, kalau misalnya nih Pak, ternyata kita sebenarnya tidak ingin menyentuh bahkan juga sampai mengonsumsi yang namanya narkoba, tapi ada aja orang yang mungkin jahat dan mencoba untuk mempengaruhi sampai akhirnya kita mengonsumsinya nih Pak. Sekali itu, apakah itu sudah berdampak? Kalau misalnya sekali aja, apakah itu sudah berdampak dan bisa bikin kecanduan atau seperti apa, Pak?
1: Kalau sekali, menurut saya belum.
0: Belum ya, Pak? Ya.
1: Karena, Pak, kita kadang sering kan melihat orang operasi. Itu kan jenis obat-obat dan jenis narkotika. Kan cuma sekali. Dan pengawasan sama dokter. Nah, kalau kita sudah ketahui sekali, kita artinya mungkin teman atau gimana yang iseng, kita ditaruh sekali. Jadi, seandainya itu nantinya ada syarat ingin menggunakan lagi, berarti sudah masuk. Tapi kalau dia tidak ada inginkan serta untuk menggunakan lagi, berarti entah. Seperti kita kayak operasi. Operasi itu kan pengawasan dokter kan. Itu jenis-jenis obat kelas yang keras, obat keras. Narkotika misalnya kan kita operasi sesar supaya tidak merasa sakit kan, itu obat-obat yang sangat tinggi, dosisnya keras. Tapi dalam pengawasan dokter. Tapi dia tidak menjadikan bahwa si penderita itu akan jadi ketagihan. Lain lagi, Mbak, kalau sudah untuk pengobatan dokter yang ke jenis-jenis kanker stadium akhir. Stadium akhir ini tidak ada obatnya lagi kecuali jenis morfin. Nah, ini kadang-kadang yang kita perlu pengawasan dan perlu pemahaman dari masyarakat. Kalau kita biarkan, dia akan kesakitan. Kan kita nggak tega. Kita gunakan jenis morfin, tapi dalam pengawasan dokter. Obat satu-satunya yang jenis morfin itu narkotika. Jadi pengertian narkotika apa sih? Narkotika adalah jenis obat atau zat apabila digunakan bisa menghilangkan nyeri. Itu sampai kadang-kadang bisa menimbulkan ketergantungan, Mbak. Kalau berlebihan. Kalau morfin itu kalau 2, 3, 4 kali udah pasti udah hampir ketagihan. Kalau jenis morfin itu.
0: Kalau yang biasanya tes urin, Pak, untuk mengetahui apakah ini pecandu narkoba atau tidak, itu yang termasuk pecandu narkoba berarti yang sudah berkali-kali ya, Pak?
1: Ya, pasti dah. Atau kadang-kadang gini, Mbak, biasanya kalau kita menggunakan tes urin itu yang bagusnya setelah weekend. Hari Senin itu lebih bagus. Kadang-kadang karena orang menggunakan sebiasanya pas hari libur. Sabtu, Minggu kan libur. Jadi kalau kita menggunakan pemeriksaan Senin, udah pasti biasanya langsung ketahuan. Jadi itu. Jadi kalau kita sudah lewat seminggu ya kelihatan, tapi kabur-kabur. Kalau kabur-kabur itu sudah kurang palit kita untuk kecuali kita tes darah atau tes DNA dari rambut, tapi itu mahal sekali, Pak.
0: Ternyata juga ada cara efektif untuk akuratnya ya, Pak ya. Baik, terima kasih Bapak, semakin banyak aja ya pembicaraan kita tentang narkoba dan selain ini juga bakalan kita bahas nantinya tambah berdua semuanya mengenai cara pencegahannya. Atau juga cara menolaknya nih agar tidak sampai menyentuh yang namanya narkoba, seperti tema kita pada hari ini, jauhi narkoba sebelum dia membunuhmu.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.
2: 55,2 FL, Mirai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih yang sama ya dengan pembahasan narkoba tema kedua. Dan sebelum itu kita bacain beberapa komentar yang sudah masuk di live YouTube kita nih Pak, yeah. Ada dirinya Eka Yasmin. Kita harus sehat, penyakit itu mahal dan bisa menyebabkan kematian. Jangan pernah mencoba narkoba. BNNK Banjarmasin, bungas, bungas, bungas, katanya Pak.
3: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Yeah. Selanjutnya ada juga dirinya Esorian. Terima kasih atas informasinya Pak, BNN Kota Banjarmasin keren sekali katanya.
3: Alhamdulillah.
2: Dan masih banyak lagi nih Pak komentar-komentar yang sudah masuk di live YouTube kita ya. Terima kasih untuk tamu kedua yang masih stay tune. Dan lanjut lagi nih dengan pembahasan kita selanjutnya, cara efektif nih Pak untuk pencegahan apalagi untuk anak remaja ya Pak, agar ya tidak terpengaruh ajakan menggunakan narkoba.
3: Baiklah Mbak, jadi alhamdulillah di kita di BNN RI mungkin ada program utama atau prioritas unggulan programnya Mbak. Ada dua nih Mbak untuk pencegahan, ini ada dua, yaitu program IKAN. IKAN itu integrasi kurikulum berbasis IKAN integrasi kurikulum anti narkoba. Nah, yang selanjutnya ada juga program Ananda. Ananda itu anti narkoba, anti narkoba dimulai dari anak. Nah, jadi dimulai dari anak, Mbak. Angka lebih bagusnya itu dimulai dari anak-anak PAUD.
2: Dari
3: PAUD malahan. Tapi ini kesulitannya kita di sini. Kita ini udah pada tua-tua. Jadi anak
2: cara pendekatannya ya, cara Pak. Pendekatannya. Bagaimana itu?
3: Jadi cara pendekatannya kita ada di situ beberapa orang narasumber. Jadi yang satu dongeng nanti.
2: Jadi kita
3: masuk ke anak-anaknya, masuk ke dunia anak. Kita dongeng dulu. Setelah kita dongeng baru kita beri masukan tentang misalnya perilaku hidup sehat, tentang cuci tangan, tentang makan harus pakai sayur, pakai ada proteinnya, ada nasinya, karbonnya, terus nanti kalau bisa ada susunya. Terus kita bawa mainan. Nah, seperti dongeng ini, Ibu Rosna tuh kadang pakai mainan, pakai boneka untuk lebih menarik anak-anak PAUD maupun anak TK. Ini yang lebih bagus sebetulnya, Mbak. Jadi ibaratnya kalau kita di Muslim kan mengenal bahwa yang haram itu kan mulai dari kecil. Gitu juga kalau kita narkoba maunya mulai dari kecil. Jadi sudah besar tuh udah tahu penggunanya tuh sangat sangat berbahaya gitu, Mbak ya.
2: Jadi mindsetnya sudah tertanam.
3: Ya sudah tertanam. Itu sudah program unggulan kita, Ananda Bersinar dan kurikulum IKAN. Dan ini sudah dilakukan PKS kerjasama, baik itu dengan Dinas Pendidikan, Kemenak, dan di pertanian, Dinas Pertanian, karena di Dinas Pertanian itu ada anak PAUD dan anak TK yang masuk. Kalunya untuk kurikulum IKAN dan Ananda ini di Dinas Pendidikan kan untuk SMP, SD, kalunya Kemenak kan madrasah, ibtidaiyah kan ada. Jadi kita masuk semua. Sudah kita latih lakukan kepada guru-guru kelasnya. Jadi untuk selanjutnya program kita di BNN Kota Banjarmasin ada beberapa program unggulan. Yang pertama kita melakukan Jumat Bersinar. Jumat Bersinar ini kita kumpul, dilakukan kita penyuluhan, senam bersama, penyuluhan, lalu nanti bagi door prize di salah satu sekolah-sekolah yang kita tunjuk. Selanjutnya Jumat Takwa. Jumat Takwa ini kita lakukan tiap hari Jumat, kita kumpulkan, kita lakukan di situ kita lakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba supaya anak-anak ini lebih mulai dari TK, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP kita lakukan terus supaya dia kita selalu mengingatkan, tidak menutup kemungkinan sih Mbak, kita ini cuma mengingatkan hasil akhir kan kepada yang bersangkutan atau si anak itu sendiri.
2: Betul. Lalu kita sudah mengusahakan maksimal mungkin ya Pak ya.
3: Kita BNN semaksimal mungkin, tapi harus kita dapat dukungan dari ini radio untuk siarannya semua kan supaya orang semua mendengar. Terus untuk medsosnya nantinya untuk masyarakat dan SKPD. Semua lini kita tidak bisa BNN sendiri.
2: Betul Pak.
3: Karena perlu dukungan. Kalau kita nggak didukung nggak ada apa-apanya Pak.
2: Nah, jadi harus semuanya, bahu membahu ya Pak ya, masyarakatnya, pemerintahnya, dan juga siapa

0: dulu mantan bekerja di, sebelum gabung di BNN kita gabung di Sambang Lihum, itu 6-7 kali itu udah biasa Mbak, keluar masuk, keluar masuk. Karena apa? Karena masih setelah pulih, pulang masuknya ke lingkungan yang semula. Ada pernah nih ini kejadian
1: sudah
0: yang
1: jadi habit ya Pak ya.
0: Ini ada pengalaman Mbak dari si resident kalau di sana namanya rehabilitan tuh tidak mau disebut pasien, maunya disebut resident. Biar lebih keren dikit Mbak. Jadi ada salah satu resident udah pulih pulang kembali ke rumah. Setelah 1-2 bulan tapi di dalam rumah dia nggak keluar, cuma bebas di dalam rumah. Ada kakaknya seorang polisi, kan nggak mungkin kan berani dia keluar. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, kenapa masih positif sabu-sabu Mbak? Kan nggak mungkin kan kakaknya si polisi ngasihkan, oh ini loh ini, nggak mungkin.
1: Kenapa? Ternyata kenapa Pak?
0: Karena lingkungan kita ini yang berpengaruh. Karena dia kembali ke lingkungan awal. Terus rumah kita di Kalimantan khususnya ini kan jenisnya panggung Mbak. Kalau panggung di bawahnya kan ada kolong bisa masuk. Inilah kreatifnya teman Mbak. Kalau sesama teman tuh sangat-sangat luar biasa, sangat erat sekali Mbak. Kenapa? Karena di bawah nih kolong ada kan papan. Dilubangi papannya. Masuklah selang. Selang ini keluar, bongnya di luar jauh. Ya yang di dalamnya tetap bisa ngisep. Ditanyai seperti itu balasannya. Kan di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Orang rumah keluarganya stres. Wah, kok bisa gini? Akhirnya kan mau enggak mau kalau kita sudah pulih harus kita alihkan lingkungannya. Yang mungkin ada keluarga yang lain, kita harus kita putus lingkungan asal yang dia menggunakan.
1: Karena sudah kecanduan ya Pak. Itu. Jadi dia menghalalkan segala caranya. Betul. Juga apapun, bahkan ada pihak-pihak mendukungnya seperti teman-temannya.
0: Terus ini Mbak ada sedikit nih untuk ya mungkin anak-anak sekolah lah. Ini kan pas liburan nih. Anak SMP, SD ini ada masukan nih, caranya gimana sih kita menghindari penyalahgunaan dari narkoba. Jadi untuk individunya kita harus tingkatkan iman takwa kita. Yang utama tuh kita di keluarga, ketahanan keluarga sebetulnya Mbak. Kalau keluarga kita sudah kompak, sudah bagus, misalnya kan kalau kita sore maghrib, kalau kita sudah punya ternak, ayam, itik atau yang lain, pasti di kandangan kan dicari. Coba anak kita kan ini memang sepele tapi mengena Mbak. Terus yang kedua, kalau kita kumpul makan, stoplah HP. Yang penting kita makan. Sebentar paling gak ada 2 jam Pak. Sejam pun gak sampai makan tuh. Yang penting kita bisa interaksi, ngobrol, artinya di dalam antara orang tua, kakak, adik. Jangan makan pun sekarang kita susah sekali makan, tinggal HP susah.
1: Serumah tapi terasa asing ya Pak.
0: Itu untuk kita pengendalian diri kuat, berani katakan tidak yang namanya narkoba. Narkoba sangat-sangat berbahaya sekali. Terlanjutnya di rumah tangga itu tadi, ketahanan keluarga kita harus, orang tuanya harus tahu Mbak. Orang tuanya harus tahu teman dekat anak kita siapa sih. Misalnya 5 orang, kita harus tahu nomor HP-nya. Seandainya dia ngomong, kita teleponi, makanlah kita pas tengah hari makan atau sore atau malam, posisi di mana, ngerjakan kelompok di mana, kita harus tahu, kita telepon temannya. Bukan kita nih proaktif atau kita protektif, bukan Mbak ya, tapi
1: berhati-hati,
0: untuk berhati-hati.
1: Tetap diawasi.
0: Nah sekarang ini lingkungan sangat-sangat luar biasa Mbak. Harus kita awasi, harus kita lakukan komunikasi. Anak tuh kita anggap sebagai teman.
1: Jadi lebih nyaman juga.
0: Lebih nyaman. Jangan kita sebagai orang tua terus susah Mbak.
1: Apalagi langsung jangan. Nanti dia tidak leluasa untuk bercerita ya Pak ya.
0: Betul. Jadi kita harus ada komunikasi. Nah, kalau kamu gak mau ini, alasannya apa sih? Kan kita bisa ngorek alasan. Seandainya itu bagus, bisa kita dukung. Nah, kita dukung, kita lakukan. Nah, jadi sebagai teman, komunikasi yang bagus, ceritakan semua masalah tuh. Kita dulu coba, Bapak punya masalah ini. Untuk memancing anak-anak punya masalah gak? Nah, seperti itu.
1: Jadi bisa mengarahkan ya Pak
0: betul,
1: ya?
0: Betul Mbak, kadang-kadang kalau anak cewek dekatnya sama bapaknya, karena apa? Alasannya ada dua sih Mbak. Anak cewek ini deket sama bapak. Yang satu, kalau minta uang nyaman. Nah itu
1: betul Pak.
0: Jangan.
1: Betul.
0: Kalau ada masalah apa-apa tuh cerita. Jadi bapaknya, ayo udah kita cari. Misalnya kan masalah ini Pak, aku gak punya-punya nih. Dah, coba kalau sama mamanya ngomong sekali, balasannya berapa? 10 ngomongnya mamanya. Nah itu kadang-kadang pengalaman itulah pribadi sih Mbak.
1: Iya benar Pak. Betapa pentingnya peran ya Pak. Oke, secara singkat saja Pak, sekaligus nanti

0: closing statement juga.
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Jadi sebentar lagi Mbak, sedikit lagi Mbak ya. Jadi untuk teman sebaya Mbak, teman sebaya ini pilihlah teman yang membawa kita ke hal yang positif. Karena teman ini sangat-sangat berbahaya. Kita teman sama orang jual minyak harum, pasti sedikit banyak kita tercium harumnya kan Mbak.
0: Betul.
1: Kita teman sama orang-orang soleh, anak soleh, insya Allah kan kita teman nantinya akan ikut-ikutan. Kalau kita teman yang gak baik, udah kalau nyari ketangkap, siapa temannya? Nanti udah dicari, padahal kita gak melakukan
0: ikut-ikutan apa-apa. Padahal ikut-ikutan. Kita tidak melakukan hal yang sama mungkin, tapi karena memang teman dekat, jadinya kan, jadi sasaran juga.
1: Iya betul, kadang-kadang seperti itu. Terus di sekolah Mbak, di sekolah ini kan banyak kadang-kadang kan ekstrakurikuler. Sekarang ini kan banyak nih, baik main bola, nari, kan les apa segala, ikutilah sesuai dengan bakat kita, minat kita. Jadi mulai kecil tuh kita kadang-kadang melihat Mbak sudah, oh anak ini bakatnya kesini, ingin sekolahnya, oh mainnya suntik-suntikan, oh ingin jadi dokter atau perawat, oh ini seninya tembak-tembakan, menjadi kita arahkan,
0: kita arahkan, didukung,
1: kita dukung, kita lakukan
0: kegiatan-kegiatan ya, positif,
1: misalnya perlu les apa, kalau yang sini yang lebih kuat lesnya apa. Jadi yang tidak kalah penting lagi Mbak, yang terakhir ini adalah jauhi rokok. Karena rokok ini adalah
0: mantik.
1: Zatnya ini Mbak mengandung kan bisa menimbulkan kecanduan, resisten. Jadi di dalam rokok ini sebutnya kita kan rokok ya, minta maaf orang tua yang merokok, kalau bisa agak jauh dikit lah. Nah, jadi rokok ini ada kandungan yang zat kimia itu 10 lebih sebetulnya Mbak. Tapi yang sangat berbahaya 3.
0: Oke Pak.
1: Yang pertama yang mengusap, Mbak, mengeluarkan asap. Kayak si Pep itu mengeluarkan asap juga Mbak. Apa bedanya sih sama knalpot, sama kita membakar rumput-rumput? Itulah karbon monoksida, sama gas buangan. Nah ini yang bahaya. Kalau kena paru-paru, pertukaran antara O2 dengan CO2 kan terganggu.
0: Betul,
1: lebih banyak CO2-nya malah nantinya, bukan O2-nya. Nah, ini
0: di asapnya itu bukan hanya dari si yang penggunanya aja, tapi orang-orang sekitar, juga
1: nah, kan ikut efeknya karena enggak kurang bagus, Mbak. Terus yang selanjutnya adalah nikotin, adiksinya. Kalau sudah ini, kadang-kadang pengalaman sendiri Mbak, yang dulu saya perokok juga. Jadi kalau yang merokok, pilih makan atau pilih rokok? Biasanya pilih rokok. Alhamdulillah sudah bisa berhenti karena ya sangat-sangat susah sekali sih. Rokok aja sangat susah, apalagi kita yang obat-obatan. Jadi yang terakhir nih Mbak, tar. Getahnya Mbak. Getahnya Pak. Ini biasanya orang perokok pasti bibirnya hitam. Tapi kalau pip enggak Mbak. Karena kan langsung hisap kan. Langsung di dalam kan. Kalau rokok konvensional kan di muka kan. Nah, jadi kalau ya tarnya kalau menempel di mulut aja, kalau nempel di paru-paru,
0: nah itu yang semakin
1: ini
0: bahaya lagi
1: bahaya,
0: ya, Pak, ya.
1: Ini bisa menimbulkan penyakit TBC Pak. Nah artinya itulah, jadi sebisa mungkin jauhilah apa itu yang namanya rokok. Jadi pesan ulun di sini ada 3 sih Mbak, pesan pesan ulun untuk kita semua yang ingin mencoba, jangan pernah mencoba.
0: Walaupun karena, penasarannya
1: nah walaupun penasaran jangan, karena yang nanya mana narkoba ini pasti menimbulkan kecanduan atau adiksi. Jadi yang selanjutnya, yang pernah mencoba, sebentar kita Mbak ya, yang pernah mencoba berhentilah mulai saat ini.
0: Karena jangan sampai terlambat ya Pak, dan nanti penyesalan.
1: Nah kalau sudah penyesalan ini bahaya Mbak. Ya kalau berkelanjutan, kalau dia nantinya biasanya kalau sudah menggunakan apalagi jenis sabu-sabu, semua barang berharga di rumah habis. Nantinya kan jadi pengedar. Pengedar kalau ketangkap aparat, akhirnya di penjara. Minimal 4 tahun.
0: Betul, nah, tidak ada dampak positif selama sekali.
1: Kasian istri. Lu pernah melakukan penyuluhan sosialisasi di pengadilan agama, Mbak. Pesan sama saya. Sekarang banyak yang nuntut perceraian perempuan. Alasannya narkoba. Karena Pak, sudah terjadi KDRT, pemukulan, tidak dikasih nafkah, di rumah ngamuk terus. Kalau sudah usul seperti itu, pengadilan apa nggak bisa apa-apa, langsung jantuk. Jadi pesan sama saya, kalau penyampaian tolong jangan sampailah kita menggunakan narkoba, karena angka perceraian sangat tinggi. 60-70% perempuan yang nuntut Mbak. Nah itu pesan ulun yang ketiga. Kalau sudah masyarakat ini kecanduan, jangan takut. Kalau sudah jadi pengguna, jadi kecanduan, jangan takut, mintalah rehabilitasi di BNN. Karena BNN gratis, Mbak. baik yang rawat inap maupun rawat jalan. Kalau di tempat kita yang rawat inap belum ada di Kalsel nih, mudah-mudahan nanti ke depannya ada. Yang ada rawat jalan, rawat inapnya untuk BNN yang gratis di Tanah Merah di Kaltim, di Lido sama di Badoka. Itu gratis sampai sampai pulih.
0: Diberikan kemudahan sudah ya Pak ya.
1: Iya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan Mbak. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih banyak Bapak. Ya, dengan pembahasan kita yang sangat detail pada hari ini ya, tentang narkoba dan juga sampai ke pencegahannya. Narkoba ini tidak pernah memilih siapa korbannya ya Pak,
1: betul,
0: tapi
1: betul
0: juga
1: sekali.
0: Bisa datang memulai melalui rasa penasaran, ajakan teman, bahkan juga lewat sesuatu yang terlihat biasa. Karena itu teman berdua, bekali diri kamu dan dengan pengetahuan dan berani berkata tidak, seperti yang telah disampaikan Bapak tadi ya, berani berkata
1: sekali.
0: Tidak sebelum nanti ada penyesalan di akhir ya Pak ya.
1: Ya,
0: betul-betul. Dan semoga kita semua punya pergaulan yang bisa memberikan kita ke dampak yang positif.
1: Amin.
0: Jauhi narkoba sebelum dia membunuhmu. Sekali lagi terima kasih Bapak dan sampai jumpa di program selanjutnya, Stop Narkoba Judul Korupsi. Dan buat kamu berdua jangan kemana-mana, keep stay aja 95.2 FM Milik Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: 10.10.03 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI Banjarmasin, di mana Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan di ruang rapat Komisi 1 pada Rabu 1 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam mendukung optimalisasi program transformasi digital pemerintahan, di mana rapat dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, dan ia mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan di Diskominfo Kalsel dalam mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari rri.co.id, di mana kali ini dari Banjarmasin, animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan untuk menyaksikan laga Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan ketika laga Brazil versus Jepang. Tingginya semangat para pecinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM, di mana yang membuka lokasi nobar, salah seorang pelaku UMKM, Helda Mardalina, mengaku senang karena standnya jajarannya mulai ramai. Dan dikatakan kalau ia sengaja membuka stand jajan ketika ajang Piala Dunia masuk ke babak 32 besar, menurutnya hal ini dinilai para penggemar sepak bola akan banyak berdatangan di lokasi nobar.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, lapak basah di Pasar Sentra Antasari akhirnya menjadi perhatian serius Perumda Pasar Banjarmasin setelah bertahun-tahun, di mana dikeluhkan pedagang akibat genangan air saat hujan. Aroma limbah yang menyengat, kini pembenahan penyeluruh mulai disiapkan dengan menggandeng Perumda Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik Perumda PLD. Direktur Operasional dan Bisnis Perumda Pasar Banjarmasin, di mana Azhar Budi, mengungkapkan pihaknya telah melakukan inspeksi bersama Perumda PLD ke Pasar Sentra Antasari menyusul banyak laporan dari pedagang khususnya di blok pasar daging. Dalam kondisi tersebut, Perumda Pasar menggandeng Perumda PLD untuk menyusun sistem dari limbah yang lebih terpadu agar persoalan tidak terus terulang, di mana Ajar menjelaskan PLD telah melakukan survei awal sekaligus meminta peta kawasan pasar strategis sebagai dasar penyusunan desain teknis jaringan drainase dan pengolahan limbah. Sekian Info Pro
0: 2. Info Pro 2 FM.

hitmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RI Pro Dengar Wasin, teman terbaik kamu. Eh, langsung pada flashback kalau dengerin lagu ini ya, teman Pro 2, karena ini kan lagunya kayak aku lupa ya, kalau enggak salah ini aku SMP apa SMP kali ya, lupa SMP apa SD kelas 6 gitu. Lagu ini terus kan naik lagi ya di aplikasi Toktik ya, teman Pro 2. Jadi memang kadang kita tuh nggak pernah tahu lagu mana yang sedang hype di pasaran ya teman Pro 2, tahun berapa, yang baru kah atau yang lama kah, yang jelas apapun lagunya request tetap di RRI Pro 2 Nyerwasin. Dan aku udah nemenin kamu tadi dari awal, udah dari info Pro 2, so sudah pasti ya kamu harusnya tahu kalau misalkan sampai jam 3 siang nanti di Santai Siang Suara aku bakal nemenin kamu dengan berbagai macam informasi dan juga request. Tentunya kita mulai dari Pro 2 Hitlist, 2 jam ini kita bakal buka request, tapi di 1 jam pertama kita requestnya by WhatsApp dulu, nanti lanjut jam 11 baru live TikTok ya teman Pro 2. Jadi buat kamu pastiin stay tune yang lagi dengerin aku di 95.2 FM, ini kesempatan kamu request lebih dulu di WhatsApp ya, karena kemungkinan diputarnya lebih tinggi dibanding live, nanti agak berebut biasanya teman Pro 2. Jadi mending sekarang aja karena ini masih ada cuman 4 requestan aja. Kita mulai dari fans-fansnya Sabrina Leonor Berbinar nih, yang udah wah udah pagi udah banyak banget yang udah request lagunya Haha. Terus juga ada tadi, tunggu ya kita cari ya, tadi ada yang request lagunya Selina yang request lagunya Rizwan Fadla featuring Nabila Taki dengan Tak Satu Cerita. Langsung aja aku puterin buat kamu. Yang mau request sekali lagi bisa di WhatsApp di 0811 5111420.

Renungin-renungin sih teman terbaik kamu, teman Pro 2 dan buat kalian semua yang lagi stay tune teman Pro 2, kita langsung lanjut ke request lewat berikutnya lewat WhatsApp ya. Ada Julia teman Pro 2 yang request lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Terus juga tadi ada, sebentar. Oh ini, ada Adina yang katanya request Sumpah Mati dari Yalio Laskar. Berarti nanti pas live nih kalau ada yang request berarti udah gak bisa ya, karena udah diputerin semua sama aku teman Pro 2. Jadi buat kamu pastiin stay in lagi terus. Buat yang belum request dan masih mau supaya gak terlalu berebut, boleh banget teman Pro 2 di WhatsApp kita di 085 341 420.

Yang Rumahsin Teman Terbaik Kamu, Teman Prodo, ini ada request dari Mbak Ona yang katanya request lagunya Mahalini. Dia tadi awalnya bilangnya Mati Rasa. Aku kayak, mana ya? Aku klik-klik gitu. Mahalini adanya Mati-Matian. Ternyata pas diklik Batasi Rasa, ternyata Teman Prodo. Gak apa-apa, mungkin Mbak Ona lagi kebal, makanya Mati Rasa, Teman Prodo ya. Terus juga ada Alisa di WhatsApp yang request lagunya Glenn Fredly dengan Kisah Romantis Menemani Kamu. Ini masih bisa untuk request WhatsApp dulu ya, nanti aku live baru jam 11. Lebih santai sih kalau di WhatsApp, jadi mending saran aku, kalau yang lagi dengerin aku di streaming ataupun era digital ataupun di 95.5 FM, mending sekarang aja requestnya, biar gak berebut nanti sama teman-teman TikTok, oke? Okay?

Pengen banget sih teman terbaik kamu. Eh, pagi-pagi udah dikasih kisah romantis. Kapan ya kira-kira ya aku dapat kisah romantis sih? Gimana ya Mbak Pit? Aduh, gak bisa nih yang netizen sebelah ini diajak koordinasi ya sama Fredo. Tapi yang jelas, ini masih open request di WhatsApp ya. Tapi bentar lagi kita udah move ke TikTok. Udah lumayan banyak sih alhamdulillah di WhatsApp. Wah, mau pakai alhamdulillah segala nih gue. Ini ada Amalia yang katanya request lagu Roni dan juga Vanessa Ji dengan Takkan Terulang. Terus juga nih sama juga Roni tapi Roni pribadi. Ada Novita yang request lagunya Roni dengan Walls Akhir Zaman. Menemani kamu, bentar lagi mungkin kayaknya aku live aja ya. Jadi buat kamu yang di WhatsApp mungkin kalau habis ini kamu request, kemungkinan besar akan sedikit slow respon. Aku mengutamakan yang di TikTok kalau habis ini, oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bro Inger Masin, teman terbaik kamu.

Ibrahim Rumahsin, teman terbaik kamu itu dia tadi Roni dengan Walls Akhir Zamannya ya teman Pro 2. BTW aku udah mulai live TikTok nih dari sekarang, jadi buat kamu yang mungkin udah pengen request by TikTok boleh banget ya. Julia, tadi kan udah ya diputerin remuknya di WhatsApp, dan kamu juga yang request sudah tahu kan gak bisa dalam satu sesi itu dua gitu ya. Jadi aku gak puterin lagi ya remuk sudah tadi ya. Terus ini tadi ada Tina yang request lagunya Tulus dengan Teh Hijau yang paling baru nih. Terus juga ada Karian yang request lagunya Nadine Amizah dengan Taruh. So buat kamu yang pengen request di TikTok, boleh banget langsung meluncur ke live TikTok kita ya teman Pro 2 di @rnscorepromiermasin.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune, ini ada request dari, masih ada gak orangnya ya, yang request lagu Raisa tadi. Ada Fear, Yo yang request lagunya Awal Kisah Selamanya. Kalau gak ada kita turunin dulu ya, kita skip dulu supaya ada kesempatan buat yang lain request. Ada gak nih orangnya nih yang request lagu Awal Kisah Selamanya tadi? Kayaknya orangnya hilang ya. Berarti kita naikin Billie Eilish dulu, Heavier Than Ever. Darinya Billie Eilish, dari Ian yang request nih lagi nggak tahu katanya lagi di Samarinda training ya kalau nggak salah ya. Terus Hani masih ada, Aku JJ tadi yang request lagu Aku JJ masih ada. Hani, wih kayak aku kayak manggil ayang ya, Hani gitu. Hilang juga, berarti Perunggu, dikira tadi Perunggu sudah ada yang request, sorry. Nggak apa, Perunggu aja berarti naik ya. Berarti ini Billie Eilish sama Perunggu. Langsung aja aku puterin Heavier Than Ever dan juga ini Abadi. Check this out.

Erin Ruangasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama hari ini ya di Pro 2 Hitlist, masih di request time juga sesi kedua nih di live TikTok buat kamu yang lagi stay tune nih. Udah ada request berikutnya dari Alfa yang request lagunya Hara dengan Jurus gitu, teman Pro 2. Terus terus juga ada Lau tadi yang request lagunya Cegil dengan Nabila Takia. Jadi buat kamu yang belum request, ini kayaknya masih bisa deh untuk request, jadi masih aku tunggu ya sampai jam 12.

RRI Prodo Mirwasin, teman terbaik kamu teman Prodo ya. Kita langsung ke request berikutnya. Tadi ada yang request Nang Boy. Masih ada gak nih Nang Boy request lagunya Juicy Lucy dengan Lampu Kuning? Kalau gak ada kita naikin. Ini ada Bang Ramli tadi request lagunya Afgan Kacamata teman Prodo. Jadi langsung aja aku puterin sambil nungguin siapa aja yang masih standby. So keep tuning di Prodo Mirwasin, teman terbaik kamu.

Remunerasi teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya ya, teman Pro2 di ada Dikas, apa tadi ya namanya TikToknya, Dika Rasenja. Aduh apa, kursornya hilang nih nah. Dikaja, oh Dikaja Senja katanya gitu. Dia request lagunya Jagat Rasa sama Cipta. Terus tadi ada Bang Herman yang request lagunya Mawar Diong dengan Mesin Waktu. Mana-mana kamu di siang hari ini masih ada slot ya buat yang pengen request, jadi masih bisa banget. Aku tunggu sampai jam 12 nanti.

Erwin Rumangsing, teman terbaik kamu, teman produk kita langsung request, puteran request di request berikutnya. Ini ada Amel yang katanya lagi butterfly era, lagi jatuh cinta ya. Aduh, hai. Pokoknya kalau misalkan beliau nih jatuh cinta terus deh pokoknya. Ya langsung aja teman produk ya. Dia request lagunya Adrian Khalib, Maling. Karena kan refnya tuh, tak butuh sejuta, ku minta kamu saja sama ku selamanya. Asik, ngode tuh, ngode. Terus juga teman produser Lara mereka lagu Tata Janeta dengan Korbanmu. BTW, ini masih ada setengah jam lagi buat request dan masih kosong, to be honest. Karena tadi di WhatsApp lumayan banyak ya, tumben banget. Jadi di TikTok udah mulai berkurang nih orang-orangnya, karena beberapa yang dari TikTok juga ke WhatsApp teman produser. Yuk, langsung aja yang pengen request, aku tunggu sampai jam 12, oke? Okay?

Era di Bromir Masin, teman terbaik kamu, langsung lanjut ke request berikutnya ya. Ada Brigita yang request lagunya Change dengan LDR, terus juga ada Bubble yang request lagunya Raisa dengan Pengganti Aku. Aduh, aku suka banget lagu Raisa yang ini, so langsung aja check this out.

Era Ibnu Mirwasi, teman terbaik kamu, menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Sore hari ini kok sore sih? Siang ya, teman Pro 2 nih, 56 menit lepas dari pukul 11 ya, ditutup sama requestannya Aya nih. Bestie, aduh yang selalu hafal aku ngopi apa ya, teman Pro 2. Ini ada Tori Kelly, Pepper Heart, teman Pro 2 menemani kamu menutup perjumpaan kita request time sama Blossomnya Dorama ya dari Sri ya selalu. So, ini pamit sampai ketemu. Kalau request time besok sore ya guys, aku masih ada lagi jam 5 sore. Tapi habis ini masih ada siaran lagi, aku sampai jam 3 siang. So kamu temenin aku ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro Nyerwasin, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sadari dengan esensi buku.
1: Di tengah dinamika zaman yang terus berubah, hubungan antar generasi seringkali menjadi tantangan. Perbedaan nilai, gaya komunikasi, dan pandangan hidup dapat menimbulkan kesenjangan yang menghambat keharmonisan. Namun, Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu hadir dengan buku Seni Menjalin Relasi Antar Generasi yang menawarkan solusi praktis untuk merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Buku ini mengupas tuntas berbagai aspek yang memengaruhi hubungan antar generasi, mulai dari karakteristik masing-masing generasi, baby boomers, generasi X, milenial, dan generasi Z, hingga strategi komunikasi yang efektif. Penulis mengajak pembaca untuk memahami latar belakang dan pengalaman unik setiap generasi, sehingga dapat membangun empati dan toleransi. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam buku ini adalah pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur. Penulis memberikan tips dan trik untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang sering terjadi akibat perbedaan cara berkomunikasi. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya menghargai perbedaan dan mencari titik temu di antara generasi yang berbeda. Seni menjalin relasi antar generasi bukan hanya sekadar teori, tetapi juga dilengkapi dengan studi kasus dan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penulis berbagi pengalaman pribadi dan kisah inspiratif dari berbagai narasumber, sehingga pembaca dapat belajar dari pengalaman orang lain. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hubungan antar generasi, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan praktis untuk membangun jembatan antar generasi dan menciptakan harmoni dalam kehidupan. Melalui buku ini, Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu mengajak kita untuk merayakan perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Dengan memahami dan menghargai setiap generasi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan harmonis. Seni Menjalin Relasi Antar Generasi adalah buku yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang dari generasi yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berharga dan inspirasi untuk membangun jembatan antar generasi dan menciptakan dunia yang lebih harmonis. Demikian esensi buku Seni Menjalin Relasi Antar Generasi karya Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu.

0: gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

95,2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
2: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor

0: kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Karena ibu dengan rumah sini teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 1 ya. Teman Pro 2 di siang hari ini, setelah ini bakalan ada Pro 2 Sport. Dan juga buat kamu yang menungguin update sepak bola, jangan lewatkan terus Piala Dunia, program spesial pada eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Madu RRI Banjarmasin. Dan ikut terus di Pro 2 FM, ada digital streaming RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

RRI udah menginformasiin teman terbaik kamu, teman produk kita mulai dari Atletico Madrid yang merekrut bek Spanyol Alejandro Grimaldo dari Bayer Leverkusen, di mana nilai transfer dilaporkan 20 juta euro dan kontrak hingga 30 Juni 2030. Grimaldo, 30 tahun, menghabiskan waktu di Akademi Barcelona sebelum bergabung dengan Benfica pada 2016, saat ini berada di Piala Dunia bersama Spanyol. Ia pindah ke Leverkusen pada 2023 dan menjadi bagian penting tim pemenang Bundesliga 2024 di bawah Xabi Alonso, di mana Grimaldo adalah spesialis bola mati dengan 6 tendangan bebas selama 3 musim terakhir, terbanyak di 5 Liga Top Eropa. Atletico sempat berkaitkan dengan Marco Cucurella yang menandatangani kontrak dengan Real Madrid sebelum beralih ke Grimaldo, di mana akan memperkuat opsi pelatih Diego Simeone di lini belakang. Atletico finish keempat di La Liga musim lalu, di belakang juara Barcelona. Mereka juga dikalahkan Real Sociedad di final Copa del Rey, di mana Grimaldo diharapkan membawa pengalaman dan kualitas di sisi kiri pertahanan, di mana kedatangan Grimaldo menjadi langkah strategis Atletico di bursa transfer.

0: Snickers.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Aja kamu lama nggak kelihatan, di grup juga jarang komen.
4: Gak apa-apa Dang, cuma ingin sendiri aja.
3: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
5: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
6: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 nyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi olahraga berikutnya. Kayak datang dari London, di mana perjalanan Janis Chen di nomor tunggal putri Wimbledon 2026 berakhir pada putaran kedua, di mana petenis Indonesia itu kalah 3 set dengan skor 7-6, 7-5, 1-6, 4-6 dari Kasatkina pada Rabu 1 Juli 2026. Bermain di lapangan 16 All England Club, Janis mengawali pertandingan dengan baik dan unggul 4-1 pada set pertama. Namun Kasatkina mampu mengejar hingga kedudukan kembali imbang 4-4. Petenis lahiran Jakarta itu kembali memimpin 6-5 setelah kedua pemain saling mempertahankan servis di mana set pertamanya ditentukan melalui tie break setelah skor imbang 6-6. Pada tie break Janis sempat tinggal 1,5 dan juga 1,5 dari Kasatkina, di mana ia kemudian mengembalikan keadaan dan memenangkan set pertama dengan skor 7-6. Meski set kedua permainan Kasatkina semakin dominan sejak awal laga, di mana Janis hanya mampu merebut satu game sebelum menyerah 1-6 dalam waktu 31 menit.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

Dengan ruasin teman terbaik kamu, teman produk, kita lanjut ke informasi olahraga berikutnya. Kayak datang dari tim para bulu tangkis Indonesia khusus menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026, di mana atlet andalan bernama Leani Ratri Oktila menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas, di mana raihan emas tersebut berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut. Turnamen pertama adalah French Para Badminton International 2026 di kota Mulhouse, Prancis bagian utara. Selanjutnya rombongan atlet mengikuti British and Irish Para Badminton International 2026 di Dublin, Irlandia. Para atlet Indonesia berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu, di mana sementara itu Freddy Setiawan yang berpasangan dengan Hikmat Ramdhani juga tampil konsisten meraih emas.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata. Request time.

Rai Bruno Irmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi olahraga yang berikutnya. Kali ini datang dari dunia basket Indonesia. RRQI Bandung, di mana Satria Muda Pertamina Bandung mengumumkan kerjasama dengan head coach George Jovicic resmi berakhir. Hal ini sering selesainya masa kontrak setelah IBL Gopay 2026. Pelatih asal Serbia itu bergabung sejak 1 Desember 2025. Catatannya ia sukses membawa tim ke peringkat kedua regular season dan juga semifinal. Selama menangani Satria Muda, coach George memimpin tim dalam 24 pertandingan dan hasilnya dalam presentasi kemenangan 70,8%, yaitu 17 kemenangan, 7 kekalahan. George juga memiliki rekam jejak internasional yang kuat. Ia pernah menjadi head coach Partizan U18, head coach U20 Beikong Fly Dragons di Beijing, dan asisten head coach tim nasional Serbia U20, dan pernah menangani Pelita Jaya Jakarta. Sport Director Yubel Sondag menyampaikan apresiasi atas dedikasi, profesionalisme, dan juga totalitas coach George selama satu musim. Dan tim tengah memasuki masa jeda sebelum kembali

0: Ngerti bola, ngerti bola.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh? Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Informasi teman terbaik kamu ya. Itu dia tadi Prodoa Sport kita siang hari ini. Cukup update ya teman Prodoa. Kamu jangan kemana-mana. Selain ini bakalan ada apa? Betul. Bakalan ada Prodoa Entertain. Kecuning ya di Prodoa Informasi teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai peluang informasi teman terbaik kamu. Hai di Prado Entertain ya. Udah jam 2 aku bakal update informasi dari dunia hiburan dan showbiz ya. Teman Prado aja dibuat kamu. Pastiin stay tune aja terus di Prado Informasi teman terbaik kamu.

0: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
5: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
5: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ngerumah-ngerumahin teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kalian semua ya. Ini kita ke informasi yang pertama dulu. Avatar The Last Airbender Season 2 katanya ramai memberikan beragam reaksi di media sosial setelah serial tersebut tayang pada 25 Juni di Netflix. Sejumlah penonton mengkritik adanya perombakan alur cerita dan juga dialog, di mana selain mengkritik alur cerita, sejumlah penonton juga memberikan reaksi menohok terhadap pemilihan aktor yang dinilai tidak relevan dengan visualisasi versi animasi katanya. Dan juga dikatakan pemilihan pemain dalam versi live action ini dianggap tidak sesuai dengan ekspresi penggemar. Para penonton menyoroti kegagalan tim casting dalam memilih para pemeran dalam versi live action season kedua ini. Berdasarkan pantauan di media sosial, sejumlah penonton menganggap tim casting bahkan Netflix selaku memproduksi dapat berbenah dari kritik tajam yang ramai diberikan penonton sejak serial Avatar The Last Airbender season 1 yang tayang pada 22 Februari kemarin. Duh, susah ya kalau kayak gini nih, tapi selera sih. Masalahnya penonton ini adalah penikmat. Jadi mereka nih bukan bisa dibilang berhak, tapi mereka tuh memang ada gitu. Keberlangsungan suara mereka tuh memang diperlukan gitu. Jadi ya gak bisa dimarahin juga, teman-teman.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: selalu indah.
1: Rai Bunda Kermasin, teman terbaik kamu. Kayak kita lanjut ya, teman pro 2. Kali ini bahas tentang ini series yang diomongin banget sama teman-teman aku, which is aku belum tertarik karena ini series Korea. Aku gak terlalu masuk ya, teman pro 2. Tapi katanya saat ini tuh beda banget, teman pro 2. Nah, jadi drama Korea Teach You Listen ini berhasil mempertahankan posisinya di puncak chart penayangan global Netflix untuk kategori acara TV non-bahasa Inggris selama 4 minggu berturut-turut. Berdasarkan data resmi pada Rabu 1 Juli, di mana drama terbaru Kim Myol itu mengantongi 7,3 juta penayangan selama pekan pelacakan terbaru yang berakhir pada Minggu 28 Juni kemarin. Dan juga katanya meski angka tersebut menurun dibanding pekan sebelumnya yang mencatat 11,8 juta penayangan, dominasi serial yang rilis sejak 5 Juni ini masih belum tergoyahkan. Teach You Listen sukses menjadi tontonan yang paling banyak disaksikan di 6 negara dan juga wilayah termasuk Indonesia, Jepang, dan juga Singapura. Selain itu, proyek adaptasi webtoon tersebut juga berhasil menembus daftar 10 besar di 69 negara lainnya. Teach You Listen merupakan hasil adaptasi webtoon Get School yang menceritakan tentang pengawas lembaga perlindungan hak pendidikan fiktif yang dibentuk Menteri Pendidikan Choi Gang-sok, di mana tim itu beranggotakan Nahwa, Jin, dan lain-lain gitu ya. Sehingga maksud ini realistis dengan mencerminkan insiden di dunia nyata serta alur cerita penuh katarsis yang memprioritaskan hak-hak korban baik murid maupun guru-guru menjadi daya tarik utama. Dimana kombinasi unsur komedi dan juga aksi tersebut terbukti berhasil menarik minat penonton secara global untuk drama yang digarap sutradara Hong Jong-chan. Selain Teach You Listen, tiga tayangan Korea Selatan lainnya juga sukses mengamankan posisi daftar 10. Tapi benar-benar nih series yang ini tuh diomongin teman-temanku banget. Aku sampai kayak kepikiran apa nonton ya? Karena mungkin kayak Squid Game ya, kan itu Korea juga, tapi itu juga mengglobal ya. Dan aku nonton kalau itu. Nah ternyata teman-temanku tuh pada nonton yang ini juga, walaupun yang enggak suka-suka banget Korea. Jadi sepertinya menarik juga nih. Aku kayaknya bakal mikirin sih buat nonton ini kalau udah habis tontonan nanti.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rewarding teman terbaik kamu. Setelah kita tadi udah ngobrolin Teach You Listen, kali ini nih teman pro 2 ya, buat pecinta Guns and Roses Jakarta. Katanya konsernya 21 November nanti, tiketnya resmi dijual daring atau online mulai hari ini ya, tanggal 2 Juli. Namun penjualan pada hari ini khusus untuk para penggemar alias Gunners yang memiliki keanggotaan resmi. Penjualan berlangsung mulai 10.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan ketentuan warnanya itu banyak banget ya teman produk, mungkin para fansnya udah tahu. Intinya sih dimulai hari ini, mungkin nanti di beberapa hari atau di waktu yang ditentukan next itu akan untuk orang umum. Seru banget ya punya privilege kayak gitu. Kamu gimana teman produk? Nonton?

0: siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya. Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya, ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Santai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

baru informasi terakhir ya untuk siang hari ini adalah rapper sekaligus aktor T.O.P akan kembali ke Indonesia dan ia bakal menggelar fan meeting solo pertamanya yang bertajuk T.O.P Pre-Studio 2026 di Jakarta dalam rangkaian tour Asia tahun ini. Dalam umumkan pada Kamis 22 Juli, musisi sekaligus aktor bernama lengkap Choi Sung-hyun itu bakalan fan meeting di Istora Senayan Jakarta pada 19 September. Kalau kalian gak tahu atau asing, dia ini yang juga main di Squid Game terakhir yang selengean banget yang rambutnya warna-warni itu nomor 2. Dan dia ini setahu aku dulu banget member Big Bang. Nah, belum ada informasi lebih lanjut nih mengenai promoter setting plan dan harga tiket fan meeting, tapi sebelumnya Jakarta T.O.P akan lebih dulu gelar fan meeting di Pia Arena MM Yokohama Jepang pada 9 Juli. Wih, seru banget ya nomor 2 setelah Jakarta, dia bakal ke Kuala Lumpur dan juga Tokyo pada 6 November mendatang dan mengawal langkahnya di Big Bang dan lain-lain. Oke, okay? Jadi mungkin kalian yang suka sama dia bisa ya ikutan juga. Ada dua konser tadi yang kasih tahu ya, Gun and Roses dan juga T.O.P. Thank you banget yang udah stay tune. Selain ini bakalan ada Linda yang bakalan nemenin kamu. Ayo nih pamit. Bye bye. Thank you banget teman-teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Cermasin teman terbaik kamu. Halo teman Proyek 2. Aduh panas pol ya teman Proyek 2, Kamis ini bener-bener dah ya. Di hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026. Ya semoga deh ya pada semangat, meskipun mungkin sudah ada yang mengeluhkan lagi-lagi masalah pemadaman listrik. Kemarin aja tuh katanya teman Proyek 2 ya di daerah kilometer 7 di komplek Mahligai kalau nggak salah ya, itu dari pukul 5 sampai jam 19.30 tuh masih padam loh listriknya, dan mereka tuh aduh gelap gempita di kompleknya teman Pro 2, beneran deh ya, itu bener-bener deh teman Pro 2. Dan tahu nggak sih teman Pro 2, nanti di informasi lokal ini nanti kita akan bahas lagi. So, keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kamu masih bersama Pro 2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: I bring her coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita akan update dulu ya informasi lokal atau informasi di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, teman Pro 2, jadi ini kan ada pemadaman bergilir ya. Jadi banyak banget yang bertanya-tanya, kenapa ini, kenapa ada apa gerangan ini gitu kan. Jadi PT PLN mengungkap alasan pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Dalam rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel Kamis 2 Juli 2026, PLN menyatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian menjaga kestabilan sistem interkoneksi Kalimantan agar tidak mengalami blackout atau padam total. Dan gangguan bermula dari masalah operasional pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Kalimantan Tengah. Gangguan ini juga menyebabkan kemampuan pembangkit pemasok daya ke sistem menurun sehingga pasokan listrik belum dapat beroperasi secara optimal.

masing-masing teman terbaik kamu. Nah, ini juga ada informasi terkait akan pemadaman listrik yang kembali membuat beberapa titik di Banjarmasin ya. Lumpuh pencahayaan mulai siang hingga malam hari Kamis 2 Juli 2026. Deretan wilayah yang terdampak yaitu Jalan Ayani kilometer 8 hingga 10, Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Indosat dan sekitarnya. Mati lampu bergilir di wilayah tersebut berlangsung selama 5 jam mulai pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Hal ini juga disampaikan melalui pengumuman secara resmi oleh PLN ULP Ahmad Yani. Everybody's on the same page. No new chapter.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman-teman.

0: Sabala Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 diinformasikan juga pada pukul 15.52 menit waktu Indonesia Tengah telah berkumandang azan asyar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selanjutnya kita masih punya informasi ya terkait akan 9 jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang meninggal dunia. Jadi proses kepulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin pada musim haji 2026 ini telah selesai. Seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah berada di tanah air setelah menjalankan ibadah haji di tanah suci. Kedatangan kelompok terbang 19 jemaah haji Debarkasi Banjarmasin Rabu 1 Juli 2026 resmi menutup kepulangan jemaah haji berkode BDJ ini. Meski demikian, Kanwil Kemenhaj Kalsel mencatatkan sejak awal musim haji hingga selesai, ada 9 orang jemaah Debarkasi Banjarmasin yang meninggal dunia. Terdiri dari 2 asal Kalimantan Tengah dan 7 jemaah asal Kalimantan Selatan. Itulah tadi sederet informasi lokal di WUSH pada sore hari ini bersama Linda. Keep station terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, informasi kali ini berkenaan tentang pemadaman listrik yang mana mengakibatkan layanan di Dukcapil lumpuh. Dan pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin memukul pelayanan publik. Salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yang mengurus dokumen administrasi kependudukan. Misalnya di unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin Utara, layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk terpaksa pulang dengan tangan hampa.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin nyaris tak diminati calon peserta didik pada sistem penerimaan murid baru 2026 hingga penutupan SPMB pada 27 Juni yang lalu. Sekolah yang ada di Jalan Sutoyo S Gang 12 tersebut hanya menerima satu orang pendaftar melalui jalur zonasi. Minimnya peminat memaksa pihak sekolah mengambil langkah darurat dengan memperpanjang masa pendaftaran secara offline demi menyelamatkan kuota penerimaan siswa baru. Padahal pada tahun ajaran baru ini, sekolah membuka satu rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 28 siswa. Ironisnya, pada tahun lalu SDN Teluk Dalam 10 juga mengalami nasib serupa. Setelah masa pendaftaran diperpanjang, jumlah siswa baru yang berhasil diterima hanya 6 orang saja.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir teman Pro 2, komitmen pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun generasi sehat dan berkualitas terus diperkuat melalui gerakan nyata. Salah satunya dengan menggelar Lomba Cipta Menu melalui gerakan makan enak, makan sehat, makan B2SA atau beragam bergizi seimbang dan aman tingkat Kota Banjarbaru tahun 2026 yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan Kamis 2 Juli 2026. Mengusung tema B2SA Go Green dari dapur rumah tangga untuk bumi dan generasi bergizi, lomba ini bukan sekedar adu kreativitas memasak, tetapi menjadi langkah strategis dalam mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, sekaligus meningkatkan budaya gemar makan ikan di tengah masyarakat. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gibol, Man versus Machine.
1: Radio jelasin teman terbaik kamu, Gibol Man versus Machine. Di hari Kamis ini bareng sama Linda teman Pro 2 akan bahas-bahas tentang prediksi Spanyol versus Austria yang bakal berlangsung di ini hari nanti ya, tepatnya teman Pro 2 ya. Ini menarik banget sih ya kalau kita bahas-bahas di segmen Gibol Man versus Machine. Kita akan tanya-tanya juga dengan mesin AI kita, gimana nih tanggapannya kalau dia sebagai pecinta sepak bola terkait dengan pertandingan yang akan dilaksanakan pada dini hari nanti antara timnas Spanyol versus timnas Austria ya, dalam laga 32 besar ya Piala Dunia 2026 kali ini yang bakal memperebutkan posisi di 16 besar nantinya. Sekarang coba kita tanya Machine dulu nih teman Pro 2 ya, kira-kira bagaimana tanggapannya?
2: Sebagai pecinta sepak bola, pertandingan dini hari nanti antara Spanyol dan Austria ini bakal jadi tontonan yang sangat seru dan penuh ketegangan. Kedua tim punya kualitas pemain yang luar biasa, jadi ini bukan laga yang mudah bagi siapapun. Spanyol dengan permainan penguasaan bola mereka akan ditantang oleh disiplin dan kecepatan dari Austria. Yang pasti, pemenangnya berhak melangkah ke babak selanjutnya dan menjaga impian mereka di Piala Dunia 2026. Siapa jagoan kamu di pertandingan ini?
1: Kalau aku sih sudah sejak awal ya ngejagoin tuh Spanyol, karena memang idola aja gitu sama timnas Spanyol gitu. Apalagi Spanyol nih kabarnya teman Pro 2 ya, benar-benar diunggulkan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Apalagi La Priaroja ini datang dengan modal yang begitu impresif setelah keluar sebagai juara grup H. Bagaimana nih tanggapan Machine kali ini?
2: Spanyol memang menunjukkan performa luar biasa selama babak penyisihan grup. Kemenangan di grup H membuktikan bahwa La Furiaroja punya mentalitas juara dan kualitas tim yang solid. Kombinasi antara pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman membuat mereka menjadi lawan yang sangat ditakuti. Namun, di babak eliminasi seperti ini, kejutan bisa saja terjadi. Apakah kamu melihat ada ancaman khusus dari Austria yang perlu diwaspadai oleh Spanyol?
1: Entahlah ya, tapi timnas Austria tuh memang begitu lolos ke fase gugur dengan cara yang benar-benar dramatis ya. Nggak semudah itu ternyata. Apalagi saat itu Austria nyaris tersingkir setelah Riyad Mahrez tuh membawa Aljazair unggul pada masa injury time. Untungnya nih teman Pro 2 ya, mereka tuh masih bisa mengamankan posisi runner-up grup berkat keunggulan selisih gol. Ya, meskipun demikian, Austria juga memiliki pekerjaan rumah besar di lini belakang. Mereka sudah kebobolan 6 gol di fase grup dan hanya mencatat 2 clean sheet dalam 7 pertandingan terakhir di semua ajang. Sedangkan Spanyol sendiri itu tampil jauh lebih solid dan hanya kebobolan 2 gol dalam 13 pertandingan terakhir.
2: Wah, analisis kamu sangat tepat. Perbedaan performa pertahanan antara kedua tim ini memang bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan dini hari nanti. Spanyol dengan catatan kebobolan yang minim menunjukkan. Maaf, saya tidak sengaja terpotong tadi. Seperti yang saya katakan, Spanyol dengan catatan kebobolan yang minim menunjukkan betapa disiplinnya lini belakang mereka. Sebaliknya, Austria perlu bekerja ekstra untuk mengamankan pertahanan mereka jika ingin membendung serangan agresif Spanyol. Apakah kamu pikir Austria akan mengubah taktik mereka saat menghadapi Spanyol dini hari nanti?
1: Gimana ya, kayaknya bisa saja taktik-taktik yang luar biasa itu terjadi ya teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin bakal ada kejutan-kejutan yang bakal kita saksikan nantinya pertandingan antara Spanyol versus Austria pada dini hari nanti. Gimana tanggapan kamu juga teman Pro 2? Oke deh, nanti kita lanjut lagi. Yang pasti jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta, lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim, dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.

0: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Gibol, Man versus Machine.
4: Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman produa, kita lanjut lagi ya. Untuk pecinta sepak bola kali ini di segmen Gibolman versus Machine. Kalau tadi kita sudah bicara soal prediksi antara Spanyol versus Austria ya. Kali ini nih, prediksi duel antara Portugal versus Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung pada besok pagi sih tepatnya. Kira-kira gimana tanggapan Machine ya?
5: Wah, pertandingan ini pasti bakal seru banget. Mengingat kedua tim punya pengalaman dan pemain berkualitas bintang, pertarungan lini tengah bakal jadi kunci utama, di mana Luka Modric dan Bernardo Silva bakal saling berhadapan. Meskipun Portugal punya lini serang yang sangat tajam, Kroasia terkenal dengan ketangguhan mental dan kepiawaian mereka dalam mengatur tempo permainan. Prediksi saya, pertandingan ini bakal berjalan ketat dan bisa saja ditentukan lewat detail kecil atau bahkan adu penalti. Kira-kira, siapa nih yang kamu jagokan untuk menang?
4: Aku sih menjagokan Kroasia ya untuk kali ini ya. Karena Kroasia juga menyandang status runner-up grup L dengan raihan 6 poin berkat kemenangannya atas Panama dan juga Ghana meski kalah dari Inggris ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, milih Kroasia aja sih gitu. Karena mungkin banyak yang menjagokan akan Portugal gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu menjagokan Portugal atau ikut Kroasia juga, Machine?
5: Pilihan yang menarik. Kroasia memang punya rekam jejak yang solid dan mentalitas turnamen yang kuat, jadi wajar kalau kamu merasa mereka bisa memberikan kejutan. Sementara itu, Portugal juga sedang dalam performa yang impresif dan punya skuad yang bertabur bintang. Persiapan mereka tentu fokus pada bagaimana menembus pertahanan Kroasia dan mematikan pergerakan Modric. Pertandingan ini benar-benar akan menjadi ujian berat bagi kedua belah pihak. Apakah menurutmu kelemahan Portugal di lini belakang bisa dimanfaatkan oleh Kroasia?
4: Ya, bisa-bisa aja ya, karena kejutan apapun bisa aja terjadi pada pertandingan besok. Apalagi Kroasia juga tampil performanya lebih lagi baik-baiknya aja. Dan pertandingan juga menjadi sorotan publik karena mempertemukan dua pemain syarat pengalaman antara Ronaldo dengan Luka Modric. Seperti yang dibilang tadi sebelumnya oleh Machine ya, banyak pihak yang menilai momen ini tuh bisa menjadi penampilan terakhir salah satu dari mereka di panggung Piala Dunia. Apalagi Martinez enggan terlalu fokus pada usia pemain. Kira-kira gimana tanggapan Machine untuk kali ini?
5: Tepat sekali. Pertemuan antara Cristiano Ronaldo dan Luka Modric ini memang terasa sangat emosional, mengingat keduanya adalah legenda yang telah mendominasi sepak bola selama belasan tahun. Terkait tanggapan Martinez, saya rasa itu adalah pendekatan yang sangat bijak. Di level kompetitif seperti Piala Dunia, performa di lapangan dan kontribusi nyata jauh lebih penting daripada sekadar angka di paspor mereka. Kedua pemain ini masih menunjukkan kualitas yang luar biasa dan kemampuan untuk menjadi pembeda bagi tim masing-masing.
4: Oke, mungkin ini terakhir ya. Bagaimana prediksi skor Portugal versus Kroasia untuk besok hari, Machine?
5: Melihat kekuatan kedua tim, saya memprediksi pertandingan bakal berlangsung ketat dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Portugal. Namun, Kroasia selalu bisa memberikan perlawanan yang luar biasa, jadi tidak menutup kemungkinan pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau adu penalti. Semoga pertandingan besok menyuguhkan permainan yang menghibur dan berkualitas tinggi untuk disaksikan.
4: Oke, itulah tadi Gibolman versus Machine kita yang membahas dua pertandingan untuk dini hari dan besok pagi ya. Siapapun juaranya, pastinya itu yang terbaik ya teman Pro 2 ya. Thank you buat yang udah simakin Gibolman versus Machine hari ini. Stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Gibolman versus Machine.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang sekali bisa menemani kamu sore hari ini dalam Wush Waktu Ngobrol Sore Hari ya. Dan di sore hari ini tentunya bukan hanya di 95,2 FM, tapi juga kamu bisa dengarkan lewat streamingnya juga di rri.co.id dan bisa disaksikan secara langsung lewat live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Sore hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial kita untuk sharing juga sore hari ini tentang kompak dalam aksi, sportif dalam kompetisi, dan fokus pada prestasi. Kira-kira bakal bahas apa? Kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Kenapa nih kok gugup? Santai. Dan teman Pro 2, di sore hari ini temanya kan tentang kompak dalam aksi, sportif dalam kompetisi, dan fokus pada prestasi. Kita kenalan dulu ya, teman Pro 2 ya. Di sebelah kiri, ya benar, kalau sebelah kiri yang nonton ya, itu ada Muhammad Firoz Albani, panggilannya Firoz, benar ya?
2: Iya benar.
0: Benar, terus ada Muhammad Daniel Mustafa, panggilannya Daniel. Halo Daniel.
3: Halo.
0: Apa kabar kalian hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, berarti dari Banjarbaru tadi?
2: Iya
0: ya,
2: betul.
0: Oh iya benar, kalian ini dari Universitas Langkurat Banjarbaru?
2: Iya.
0: Fakultas?
2: MIPA.
0: MIPA, oke. Mau mengadakan kegiatan?
3: Kami ada mengadakan kegiatan namanya MSC Cup.
0: Apa itu?
3: Nah, jadi MSC Cup itu perlombaan cabang olahraga. Uh-huh. Dari organisasi kami, itu MSC.
0: MSC, oke.
3: Okay. Ya, tahun ini yang diperlombakan itu cabang olahraganya cabang olahraga futsal.
0: Oke, okay. Apakah futsal saja?
3: Untuk tahun ini masih futsal aja.
0: Oh, memang fokusnya futsal aja. Yeah. Oke, okay. futsal cowok?
3: Cowok itu ada SMA sederajat sama mahasiswa. Sekalimantan Selatan.
0: Sekalimantan Selatan. Terus temanya kompak dalam aksi, sportif dalam kompetisi, dan fokus pada prestasi ini ya temanya ya?
3: Iya, yeah, betul.
0: Untuk tahun ini. Tapi kegiatan ini tuh memang acara tahunan kalian kah? Atau baru first ini?
3: Dibilang pertama itu enggak sih. Soalnya itu di tahun 2023 itu sempat melaksanakan.
0: Oke.
3: Okay. Tapi sempat vakum di tahun 2024 sama 2025. Okay. Jadi tahun ini baru memulai lagi.
2: Nah, jadi itu juga kenapa baru satu cabur yang kami laksanakan, karena hitungannya kami memulai dari awal lagi.
0: Oke, okay. Oh jadi dari awal lagi nih ceritanya ya. Oke. Okay. Untuk pelaksanaannya kapan kegiatannya?
3: Nanti ada di bulan Juli ini.
0: Juli, oke. Okay.
3: Sekitar tanggal 17-18 sama tanggal 2 sama minggu depannya lah itu.
0: Sama minggu depannya, yeah. Oke. Okay. Jadi ada kuotanya nggak sih untuk yang mau ikutan lomba ini atau berapa tim gitu dalam futsal ini nanti yang akan dipertandingkan?
3: Kalau dari kami membatasi setiap kategorinya itu ada 16 tim.
0: 16 tim, yeah. Oke. Okay.
3: Jadi totalnya kalau dua kategori itu jadi 32 tim.
0: Dalam waktu
2: 4 hari
0: berarti ya, ya di betul. Minggu pertama 2 hari, minggu kedua nanti 2 hari.
3: Iya, betul.
0: Jadi bakal seharian full dong. Iya enggak sih?
3: Lumayan dan
0: lumayan kan?
3: Sekitar jam 3-an sampai mungkin jam 9 atau jam 10 malam.
0: Karena kan dari pagi ya, soalnya ya
2: acaranya. Persiapannya mungkin pagi. Mulai acara itu dari ya jam 3 jam.
3: Ya, jam 3.
0: Oke, sampai sekarang nih udah berapa tim yang masuk pendaftarannya ke kalian kalau boleh tahu?
3: Kemarin itu total itu ada 8 tim lah kira-kira.
0: 8 tim?
3: Iya.
0: Oke, dan batas akhirnya sampai kapan?
3: Nanti untuk pendaftaran, untuk gelombang pertama ini ada di tanggal 5.
0: Tanggal 5 untuk gelombang pertama?
3: Iya.
0: Oh, berarti ada gelombang kedua lagi maksudnya?
3: Iya, nanti ada, kan ada gelombang kedua.
0: Karena ada dua kategori itu ya? Jadi iya, selesaikan di kategori pertama dulu kah atau baru ke kategori kedua atau gimana sih sistemnya kalau boleh tahu?
3: Jadi kami menunggu, biasanya itu ada beberapa sekolah yang ini kan masih libur. Jadi mereka itu untuk surat-menyuratnya itu ada kesusahan. Jadi kami membuka kloter kedua buat mereka itu bisa mengurus surat gitu.
0: Oke. Oke. Jadi ada waktulah ya untuk mereka siap-siap juga. Nah, untuk persiapan dari kalian sendiri udah sampai berapa persen nih kira-kira untuk kegiatan yang bakal dilaksanakan pada minggu depan ya? Benar ya? Minggu depannya lagi ya?
3: Minggu depannya lagi.
0: Cepet banget soalnya waktu berlalu ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay.
3: Persiapannya itu kami sudah matang, tinggal menunggu pendaftar aja lagi. Tinggal nunggu peserta. Dari wasit, lapangan, segala macam itu kami sudah siap.
0: Oke. Okay. Kalau mereka tuh mau daftar gimana sih? Apakah harus datang ke FMIPA kalian pendaftarannya atau gimana? Atau sebelumnya kalian juga udah bagi-bagi undangan ke sekolah-sekolah atau gimana?
3: Oh ya, jadi kami itu pertama itu posting di Instagram dulu tentang brosurnya.
0: Okay.
3: Kemudian kami ada juga ke sekolah-sekolah mengantarkan surat, ke kemudian ke universitas juga kami sudah mengantarkan surat.
0: Oke. Terus ke universitas juga iya ya berarti ya?
2: Iya, buat mahasiswa.
0: Buat mahasiswa juga iya. Yang daftar 8 tim ini tadi udah di tingkat apa aja?
3: Itu karena ada kesusahan dari SMA itu. Di SMA baru 2 dan di universitas tuh ada 6.
0: Ini soalnya kan lagi musim libur juga ya?
3: Iya.
0: Jadi mungkin agak susah ya di waktu-waktunya. Tapi kenapa sih kalau boleh tahu kalian juga milih di bulan Juli ini?
3: Karena dari jadwal kami itu yang luang itu di bulan Juli sama Juni sampai Juli.
0: Oke, okay, karena masa libur kalian juga ya itu ya?
3: Iya. Okay. Jadi kami manfaatkan buat melaksanakan lomba.
0: Oke, jadi biar tetap produktif juga lah ya. Betul, di kampus. Ya. Oke, nah kan tadi disuruh juga, kalian sudah nyebar juga kan di media sosial gitu informasinya. Media sosialnya apa nih? Kan nggak tahu nih teman Produan ya. Kalau mau berkunjung kemana nih kira-kira gitu loh.
3: Oke, untuk media sosialnya itu ada di Instagram kami. Instagram organisasi kami itu ada MSC FMIPA ULM. Di situ ada berita brosurnya yang untuk pendaftaran.
0: Oke, terus?
3: Dan juga untuk pendaftaran ini uang pendaftarannya itu ada sekitar 400 ribu rupiah
0: per tim. Oke. Tapi boleh nggak sih satu sekolahnya yang ikut 2 tim gitu, boleh nggak?
3: Boleh banget.
2: Boleh.
0: Yang penting bayar ya.
3: Iya. Lebih dari 2 tim juga boleh.
0: Oh boleh. Oh nggak ada batasan ya berarti ya. Oh kali aja kan sekolahnya Tuan Pro 2 ya punya 5 tim futsal misalnya, bisa jadi aja. Yang penting masih ada kuotanya dan bayar ya teman Pro 2 ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita akan break sejenak. Tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Pro 2. Terbaik kamu. Pro 2.
4: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
5: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
4: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
5: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
4: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
5: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Kamu masih bersama Pro2.
2: Pro2. Radio Radio Majen Losin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio masih setia di acara Wush sore hari ini ya. Masih bareng teman-teman dari FMIPA tadi ya, teman Pro 2 ya, WLM Banjarbaru. Bareng sama Daniel dan juga Viros. Nah, tim masih 8 ya. Technical meeting kapan nanti dilaksanakan?
3: Technical meeting itu mungkin di tanggal 15 Juli.
2: 15 Juli H-2 berarti ya?
3: Iya, betul. Ya,
2: oke, pertandingannya nanti dilaksanakan di mana kalau boleh tahu?
3: Pertandingan nanti akan ada dilaksanakan di lapangan Fernando 2 Banjarbaru.
2: Oh, yang di Balitan 8 itu ya? Iya enggak sih? Itu yang Fernando 2 di situ kan ya?
3: Iya, di situ juga.
2: Yang di tikungan belokan itu kan ya? Bukan?
3: Iya sih, ada tikungannya.
2: Soalnya kan ada Fernando 1, ada Fernando 2 ya, kan ya, di situ ya, tempatnya gitu. Nah, oke, okay, jadi di situ nanti tempatnya. Technical meeting-nya dilaksanakan di mana? Di FMIPA-nya?
3: Dilaksanakan ya, nanti di FMIPA.
2: Oke. Okay. Nah, terus nanti dalam sehari berapa pertandingan yang bakal dilaksanakan nantinya?
3: Rencananya itu untuk dalam sehari itu, pertandingannya itu ada sekitar 8 pertandingan.
2: 8 pertandingan. Makanya 16 pertandingan tadi ya.
3: Iya.
2: Ya, dalam 2 hari itu gitu.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay, terus nanti jeda dulu nantinya ya, baru kategori kedua di minggu depannya lagi, seperti itu.
3: Jadi untuk hari pertama dan hari kedua itu penyisihan dari masing-masing kategori.
2: Oh gitu, tetap digabung ya.
3: Iya, digabung.
2: Dua kategori itu di hari pertama dan di

0: harapannya mereka nanti sportif.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga kan itu ada fokus pada prestasi. Mm-hmm. Jadi mereka itu bermain walaupun mungkin tensi di lapangan itu kan ada agak tinggi mungkin, itu mereka tuh tetap fokusnya itu terhadap prestasi mereka itu sendiri gitu.
1: Oke, kan sekarang nih udah sambil jalan ya.
0: Iya.
1: Apalagi nih target kalian nih untuk mengajak sekolah-sekolah atau mahasiswa-mahasiswa, kampus-kampus untuk bisa ikutan ke pertandingan ini. Apa yang bakal membedakan pertandingan ini dengan pertandingan-pertandingan di luar lainnya?
0: Oke, nah jadi untuk pertandingan kami ini sendiri, uh-huh, kami sudah berkolaborasi sama Asosiasi Futsal Kota Banjarbaru. Uh-huh. Nah jadi benefit bagi yang ikut serta itu, nanti Asosiasi Futsal itu nanti bisa mengawas. Nanti mereka itu kayak mencari talenta-talenta futsal di yang ikut turnamen. Uhum, uhum. Itu apabila kan nanti ada juga tuh top score dan juga pemain terbaik. Uhum. Itu bisa aja dapat pembinaan dari Asosiasi Futsal Kota Banjarbaru.
1: Oh gitu. Yeah. Oke. Okay. Jadi bagus banget ya teman Pro 2 kalau kalian juga bisa ikutan dalam pertandingan yang diadakan oleh FMIPA PLM Banjarbaru ini. Apalagi benefitnya seperti itu. Apalagi mungkin yang punya cita-cita banget nih ya, memang pengen jadi atlet futsal gitu. Pas banget kan. Kali aja kan memang kalian dapat lirikan tersebut dan memang kalian pantas untuk mendapatkannya gitu. Oke, karena masih ada waktu, masih bisa ikutan gitu ya. Yeah. Tapi ini memang untuk sekolah aja ya. Dan maksudnya ke perguruan tinggi juga, bukan tim futsal pada umumnya.
0: Iya, yeah, betul, bukan tim futsal yang umum.
1: Oke, jadi selagi ada kesempatan bisa nih ikutan. Daftarnya kemana tadi? Kalau boleh tahu, boleh diulangi atau mungkin ada kontak personnya selain melalui Instagram? Okay. Daftarnya?
0: Jadi tadi daftarnya ada di Instagram organisasi kami itu, uh-huh, MSC FMIPA ULM.
1: Okay.
0: Kemudian juga ada kontak personnya, itu ada dari Ella. Mungkin saya sebutkan aja nomor teleponnya.
1: Boleh, silahkan.
0: Jadi itu ada 0857-5001-7386. Uh-huh. Itu untuk narahubung pertama. Yang kedua itu ada 0857-5028-4197. Itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga itu ada 0821-5924-2452.
1: Oke, nah itu kontak personnya ya teman Pro 2 ya. Bisa dihubungi kalau kalian mungkin sekolah kalian atau kampus kalian berminat untuk mendaftar. Ada lagi yang mungkin disampaikan terakhir sebelum kita closing statement?
0: Mungkin
1: Piros mungkin, silakan.
2: Persyaratan buat, nah kami ada persyaratan buat pendaftaran di sini. Kan tadi kami bagi jadi dua kategori, ada mahasiswa sama SMA sederajat. Buat kategori mahasiswa itu, setiap tim terdiri dari 5 pemain inti, itu pasti buat yang mainnya kan ada 5. Terus 7 maksimal 7 pemain cadangan, uh-huh, dalam satu timnya. Lalu pemain harus mahasiswa aktif tentunya dari universitas atau sekolah tinggi se-Kalimantan Selatan. Uh-huh. Lalu tim itu wajib mengisi Google Form pendaftaran dan melunasi biaya registrasi. Itu nanti bakal dibagikan Google Formnya di brosur kami, itu ada QR code-nya buat di-scan.
1: Oke. Okay.
2: Lalu memiliki kartu tanda mahasiswa. Lalu peserta dilarang bermain dalam 2 tim yang berbeda. Tadi kan ada boleh daftar
1: lebih
2: satu,
1: dari satu
2: ya,
1: tim
2: lebih
1: gitu
2: dari
1: ya.
2: Satu tim. Hmm. Tapi nggak boleh double satu
1: mainnya.
2: Orangnya.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke. Okay, okay.
2: Gitu. Hmm. Lalu buat SMA sederajat tuh sama aja, cuma bedanya di tingkat sekolahnya aja. Hmm. Kalau di mahasiswa tadi mereka harus berstatus mahasiswa, kalau yang di SMA sederajat mereka berstatus sebagai siswa di sekolah tingkat SMA atau sederajat se-Kalimantan Selatan.
1: Oke, ada lagi Daniel mungkin yang mau ditambahkan?
0: Dan juga ini kan ada masih masa libur, uh-huh, mungkin ada kesulitan buat meminta dana ke fakultas atau ke sekolah. Nah jadi ini kami membuka siapapun yang mau mendaftar itu boleh DP dulu, jadi nggak harus membayar lunas. Jadi ada kelonggaran dari kami. Gitu.
1: Tenggat waktunya sampai berapa lama sebelum technical meeting atau gimana?
0: Sampai technical meeting.
1: Oke. Okay. Kali aja kan sebelum turun tanding. Guru-guru banget ya, kenapa gak diselesain aja sih gitu ya atau peradua ya. Oke deh. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita closing acara ini?
0: Mungkin cukup.
2: Cukup sih.
1: Oke deh. Terima kasih ya buat Daniel, Piros yang udah hadir ke Pro 2 RRI Banjarmasin, sharing juga akan informasi kegiatannya. Semoga berjalan lancar nanti ya,
0: amin,
1: minggu
0: amin
1: depan pelaksanaan nya teman Pro 2 ya, dan kalau kamu memang tertarik untuk ikutan di pertandingan futsal yang diadakan oleh FNIPA WLM Baja Baru, bisa ikutan karena masih ada waktunya juga ya. Akhirnya thank you banget buat yang udah menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, dan

0: ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki, teman Prodo, spesial banget sore hari ini, teman Prodo ya, yang akan menemani kamu dalam siaran langsung, teman Prodo ya, melalui Prodo Jakarta dalam peluncuran program siaran nasional Prodo English Corner.

0: semuanya.
1: Halo, sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya nggak bikin takut salah gitu, Fe.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves.
0: Yeah. Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner.

0: learning together.
1: Betul banget. Karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
0: Nah, yes, setuju banget sama Edit. Because English is everywhere. In music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro2. So, ini juga disiarkan di Pro2 FM seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
0: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody. Halo.
1: Halo.
0: Pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
1: Alright, oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
0: Wow, apa segmen apa itu?
1: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
0: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
1: yes,
0: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: That's
1: dia.
0: That's alright. It's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is jeng-jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya?
0: Delete? Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
0: Biasa kita pakai delete ya?
1: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Okay. Next word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
0: Ya, betul banget ya.
1: Ini bacanya archive kan, archive.
0: Archive?
1: Aduh. Bener enggak?
0: Bener enggak, teman-teman?
1: Salah. Yang bener apa dong?
0: Iya, bener sih.
1: Betul, archive ada sih, tulisannya sih bener sih.
0: Archive, yes. Oke.
1: Okay, next.
0: Selanjutnya.
1: Ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Benar, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap, benar sih.
1: Iya kan? Benar.
0: Often.
1: Waduh, often.
0: Salah apa benar?
1: Salah benar, often. Benar. Salah. Ya?
0: Often.
1: Oven. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
0: Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini.
0: Ini yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
0: Finger. That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat,
1: betul. Yang
0: tepat adalah finger. Yes,
1: okay.
0: Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss
1: you.
0: Aduh, kok ke gue. Fruit.
1: Oke. Okay. Fruit ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Betul.
1: Kalau goal,
0: fruit. Wow, jokes anda.
1: Aduh, maaf ya.
0: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa itu?
0: Fruit. Jauh.
1: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh no. Nah, ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka. Cucu cumber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Cucumber.
0: Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya, berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya?
0: Oke. Okay.
1: Takutnya kita salah.
0: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol.
1: Iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
0: log in.
1: Log in.
0: Log in.
1: Betul ya?
0: Benar ya, log in ya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
0: And that's all?
1: Oke.
0: Okay. Alright.
1: That's all ya, word of the day. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
1: Aduh, salah.
0: Salah.
1: Tak delete, Mas, fingermu. Salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu yes. Ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi nggak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
1: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Tapi
0: yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Ya,

0: seru
1: thank
0: sekali
1: you so
0: ya.
1: Much.
0: Thank you.
1: A good theme song, a good acara.
0: Betul sekali. Tadi kita udah dibakar semangatnya.
1: Yes.
0: Barengan sama Dava. Sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya.
1: Oke. Kita bakal sedikit ngobrol-ngobrol.
0: Yes.
1: Dengan salah satu English community.
0: Betul. Kita sudah kedatangan sekarang komunitas bahasa Inggris yang tentunya lagi hits banget nih katanya nih. Jadi langsung aja please welcome kepada Kak Yuga dan juga Connie dari Britzone English Community.
1: Silakan, boleh tepuk tangan dong. Woo.
0: Alright.
1: Silakan. Halo Kak Yuki and Kak Yuga.
0: Yuga dan Kak Connie.
1: Silakan.
0: Ah, ini dia.
1: Mungkin buat teman-teman dan pastinya yang dengerin di seluruh Indonesia gitu yes. ya. Sedikit introduction, jadi Britzone has become one of Indonesia most well-known English learning community ya. Terus juga

0: years, yeah.
1: And we'll be officially 23 in this September.
2: Wow, jadi udah lama juga ya, dari 2002.
0: 2002, awalnya dari pertemanan yang mau belajar bahasa Inggris berarti ya.
2: Oh, keren banget ya. Oke,
0: aku boleh ikut gak? Aku boleh ikut.
1: Boleh banget ya.
0: Boleh. Boleh dapat.
1: Untuk ini ada kelas.
0: Di mana?
1: Untuk satu ini kita ada di Perpusnas.
2: Wow, seru sih.
1: Actually, this night is also we have online classes at 7 PM online.
0: Menarik.
2: Seru.
0: Interesting. Alright.
2: Okay. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya visi dan juga misi utama dari Bridgezone itu sebenarnya apa sih?

0: Macam-macam ya kelasnya ya.
1: Jadi bisa dipilih sesuai yang pengen di pas yang mana kayak.
2: Mau ikut potlucknya aja boleh.
0: Seru sih.
1: Potlucknya aja ya.
2: Bahasa Inggris juga kan.
0: Betul.

0: fun way. Alright, oke. Terima kasih.
1: Thank you so much.
0: Kak Koni, Kak Yuga, terima kasih atas waktunya. Ini seru sekali.
1: Semoga kita bisa ikut ya nanti ya.
0: Betul.
2: Semoga. We're also happy that we collaborate with you guys.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih.
1: Thank you so much. For Brit Zone, everybody. Wow, seru banget ya. Jadi teman semuanya yang dengerin ngobrol dua, yes, bisa untuk belajar bahasa Inggris itu gak perlu gak perlu takut, insecure gitu ya.
0: Betul, karena sekarang belajar bahasa Inggris bisa dengan cara yang fun, yes, yang happy gitu ya, dan seru tentunya.
1: Betul. Oke, next kita.
0: Yes.
1: Turun dulu deh kita.
0: Oke.
1: Sedikit turun ke bawah ya. Dan kita mau nyapa-nyapa dulu nih di siang hari, di sore hari ini maksudnya. Edit, kira-kira kita ngobrol sama siapa nih?
0: Kita akan mengobrol langsung barengan sama Direktur LPP RRI Jakarta, ada Bapak Mistam.
1: Selamat sore
0: Bapak.
3: Oke. Selamat sore.
0: Gimana kabarnya Pak sore hari ini?
3: I'm fine.
0: Oh, alright.
1: Good. We have to speak in English, right?
0: Alright.

sing. Ini salah satunya ingin mengajak anak-anak muda di seluruh Indonesia itu menguasai berbagai bahasa. Salah satunya yang bahasa mendunia itu adalah bahasa Inggris. Tantangan ke depan bagi anak-anak muda.

0: tujuannya adalah gimana adik-adik kita, adik-adik saya ya, teman-teman sahabat kamu ini semuanya menguasai bahasa Inggris.
1: That's the plan.
0: Hanya 1 juta, mungkin 2 juta, 3 juta se-Indonesia.
1: Ya.
0: Insya Allah kita bisa.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
1: Thank you so much.
2: Thank you. Terima kasih Imam Islam.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Atas waktunya.

0: Thank you.
1: Jadi gitu ya. Wow.
0: Itu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita nggak tahu. Bener. Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya?
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya?
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus habis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul, bahasanya beda itu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, selanjutnya. Kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang.
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
2: Alright. My name is Novi.
1: Alright. Thank you so much. And lovely lady right here. What's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here. Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: Oh no, alright.
0: Oh yeah, no.
1: Last participant, what's your name?
2: Najwa.
1: Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh ke gue dong.
0: Contoh. Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke.
1: Okay. Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: What am I? And then you have to sing it like,
0: yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu ya.
1: Paham ya teman-teman ya?

0: jawabannya.
1: Alright. Oke.
0: Okay. Gue gak kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih.
0: Bener
1: sih.
0: Itu Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut.
0: Last question. Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
1: Tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following the sentence, question.
1: Yes.
0: And the true that dot dot comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
1: Yeah, beauty. Okay. Jangan nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty.

0: biasa.
1: Akhirnya.
0: Makasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
1: Tokyo. Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Ya, bisa ya. Kita aja nyari mic nggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen.

0: Tahu sih.
1: Lagu apa itu?
2: Keren-keren. Mereka keren gak?
1: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
2: Iya.
1: Gokil-gokil.
2: Wow, oke. Wah, seru banget.
1: Yes.
2: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
2: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.

0: Ladies and gentlemen,
1: terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English.
1: Alright, bye everyone.
0: Bye bye everyone. Thank you so much.

Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Prodia, demikian tadi kita ikuti ya launching program Prodia English Corner. Oke deh teman Prodia, sekarang kembali lagi ke Prodia Radio Banjarmasin. Stay tune terus di Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Berdamai dengan diri sendiri, buku yang ditulis oleh Muthiah Sayekti pada tahun 2018 adalah sebuah buku tentang pengenalan diri. Kita sering mendengarkan orang lain menilai kita, tetapi kerap kali justru itu menjadi insecure yang membuat diri kita semakin down atau stuck dalam fase memperbaiki diri. Jika dilihat dari sisi lainnya, penilaian orang lain bisa dijadikan sebagai evaluasi diri kita menjadi berusaha menjadi lebih baik lagi. Banyak orang dikendalikan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Hal ini kerap kali karena diliputi oleh rasa tidak percaya dengan diri sendiri. Ketika kita sudah menerima segala kenyataan dalam hidup kita, artinya kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan, tentunya setiap manusia tidaklah lepas dengan sebuah konflik, mulai dari konflik keluarga, kerja, pertemanan, pasangan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan lebih matang dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam buku ini, pembaca akan dibawa penulis untuk berpikir bagaimana diri kita hari ini dan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bertindak. Buku ini dibagi menjadi 6 bab terkait diri sendiri, mulai dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan kekurangan kita, melihat potensi orang lain seharusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Buku ini mirip seperti buku-buku psikologi yang dikemas begitu menarik oleh penulis. Penulis menyajikan setiap bab dengan penuh rinci dan jelas serta memberikan contoh secara relate dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca akan lebih memahami apa yang disampaikan penulis. Terdapat kata motivasi yang menjadi salah satu hal semangat diri sendiri. Buku ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana diri kita menghadapi permasalahan yang terjadi, lebih menerima kekurangan dalam diri kita, dan kiat kita bagaimana untuk bersikap ketika mendapatkan suara luar. Lebih bisa mengolah rasa insecure menjadi hal-hal yang positif. Selain itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa ringan, sehingga pembaca mudah memahaminya. Dengan berbagai kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan. Kelemahan dalam buku ini adalah penulis mengutip kata dari tokoh-tokoh yang mendukung sesuai pembahasan, tetapi dalam bahasa Inggris, sehingga membuat pembaca yang bahasa Inggris kurang harus mencari arti kata tersebut. Selain itu, mungkin bisa disajikan gambar tokoh-tokoh orang luar yang mengambil kata-kata tersebut sebagai mengisi kekosongan halaman. Buku ini cocok dibaca oleh orang dalam kalangan beranjak remaja sampai dewasa, terutama jiwa-jiwa muda yang sedang mencari jati dirinya atau sedang menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri. Motivasi-motivasi yang terdapat dalam buku ini mampu untuk membangkitkan bagaimana cara berdamai dengan dirinya sendiri, serta bagaimana mengolah suara dari luar tentang diri kita sendiri. Demikian esensi buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, karya Muthiah Sayekti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
3: Indonesia.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Produser Radio Manjar Bangsin, teman terbaik kamu. Tepat pukul 18.27 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Buat teman Produser, selamat melaksanakan ibadah fardu salam maghrib. Semoga Allah selalu mengampuni dosa yang telah diperbuat. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah stay tune sampai dengan malam ini bareng sama Linda. Sampai ketemu lagi nanti teman Pro 2 di akhir pekannya ya. Dan setelah ini bakal ada Febri yang nemenin kamu di STMJ sampai tengah malam aja. Linda pamit, sampai jumpa lagi dan see you, bye-bye.

0: Siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu tuh Om Prodo. Malam hari ini di STMJ ya, sampai tanggal malam aja. Kita sampai jam 12 nanti bakal ketemuan dengan informasi dan juga pastinya hiburan yang seru banget buat kalian semua. Apalagi malam hari ini kita udah, besok udah Jumat aja, artinya bentar lagi weekend. Asik. Oke, teman Prodo barengan aku Febri, tentunya dari jam 7 ini kita bakal ketemuan sama komenin kayak biasa. Kita akan bahas-bahas yang lagi happening, yang lagi viral, yang lagi jadi perbincangan hangat netizen tentunya. Dan di jam 8 bakal ketemuan sama Music Live Chat barengan Pro 2 Jakarta. Dan untuk jam 9 nya nanti kita bakal ketemuan sama salah satu komunitas yang ternyata ini secara nasional. Makanya nanti bakal ada yang datang dan juga bakal ada yang dari jauh nih. Kalau kalian penasaran bakal ada komunitas apa, makanya lihat IG kita RRI underscore Pro 2 Banjarmasin, di follow aja tuh teman-teman. Dan setelah itu kita bakal ketemuan sama yang namanya, ayo apa, request time dong, jam 10. Jadi buat kalian yang pengen request, ditungguin aja jam 10 malam atau 22.00 Wita ya, waktu Indonesia Tengah. Tentunya bakal ada itu semua, so jangan kemana-mana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
2: I'm never buying a PC.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam, lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Jaga kesehatan mata, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Hey teman-teman bro 2, kita masih dikomenin. Dan buat kalian semua yang lagi mantengin mungkin sosmed apa yang lagi FYP, ada gak lewat di tempat kalian? Karena ada sebuah kabar dari DJP atau Dirjen Pajak teman-teman. Dimana buat teman-teman yang suka make Strava, terutama buat yang pelari culture banget atau mungkin pesepeda culture, hati-hati, bukan hati-hati sih, tapi yang jelas pengguna Strava teman-teman ini akan dikenakan pajak PPN itu 11% usai DJP ini menunjuk Strava jadi pemungut pajak. Wow, hari ini banget pokoknya. Dan dari Direktorat Jenderal Pajak teman-teman ini menunjuk 7 entitas digital baru sebagai pemungut PPN PMSE. Nah, termasuk aplikasi kebugaran yakni Strava. Dan dari kebijakan ini, biaya langganan Strava Premium kalian itu bakal dikenakan tambahan PPN 11% neto. Jadi DJP menyebut langkah ini juga menjadi atau mencerminkan semakin luasnya pemungutan pajak ekonomi digital. Dan hingga 31 Mei 2026, penerimaan PPN PMSE sendiri itu tercatat udah mencapai angka yang fantastis, yakni 40,55 triliun rupiah dari 233 pelaku usaha digital. Jadi mungkin beberapa di antaranya ya, Strava, kemudian mungkin hal-hal lain yang bisa biasa kita pakai ya, Canva atau mungkin lah dari DSP-DSP musik, apapun itu teman-teman Pro 2 dan lain-lain. Ini menarik banget nih kalau kita obrolin malam hari ini. Yang jelas kalau kalian mungkin setuju atau ada yang kayak loh kenapa, boleh banget utarakan isi pikiran kalian di komenin malam hari ini di 0811 5111420 atau via yang namanya Instagram ya. Di follow juga di RRI_Pro2 Banjarmasin, DM aja kita.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
3: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
2: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
3: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

era di Prodo mencermaskan teman terbaik kamu. Komenin teman-teman, kita ngobrolin terkait Strava nih buat kalian-kalian. Pasti deh ini jadi alat yang bukan alat, aplikasi deh. Aplikasi yang wajib banget buat dimiliki dari pelari-pelari. Mungkin ada juga yang makai dari apa ya, bukan Strava, mungkin yang lainnya yang mirip-mirip juga, cuman kebanyakan orang-orang kan pamernya Strava. Weh, udah pace berapa tuh, Bro? Udah kilometer berapa? Tapi emang ini buat pencapaian diri sendiri ya, kayak waduh kita berhasil ngelewatin 5 kilo pertama atau yang lainnya. Pokoknya jadi penghitung juga deh ya buat kita-kita, oh, ini berapa sih yang aku dapetin habis aku lari berpeluh-peluh dan bercapek-capek itu, tapi tetap worth it karena mungkin ada yang dibakar. Kita pengen tahu berapa sih yang kita bakar atau berapa sih tadi tuh. Tapi yang jelas teman-teman, kita nggak bahas Strava-nya, lebih bahas terkait bahwa Strava ini ternyata dikenakan pajak PPN 11%. Dan buat kalian yang pengen mengutarakan pendapatnya, boleh banget di 0811531420 dan juga via yang namanya Instagram di @pro2banjarmasin. Dari Omara nih, langsung ada Omara Estegal, teman-teman. Apaan sih katanya? Terus dari mana ya? Dari neng semua aja dipajakin, di mana bumi dipijak di situ kami dipajak. Gimana ya? Tapi ya namanya pajak itu kan juga jadi pendapatan negara. Tapi harusnya sih ada semacam dikeluarkan statement aja. Tapi benar sih, karena kan ini Strava yang premium ya sebenarnya. Mungkin kalau kalian pakai Stravanya yang enggak premium, yang free-free aja, ya udah enggak apa-apa. Cuman yang buat beli premium itu kan dikenakan pajak tuh 11%. Aku jujur, aku belum pernah pakai Strava. Karena emang biasa lari-lari aja, atau kalau emang lagi olahraga-olahraga aja. Dan buat kalian-kalian, ini sengaruh apa sih sebenarnya Strava-Strava ini kalau dikenakan pajak kayak dari fitur premiumnya? Nanti kita coba cek

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
6: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
7: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
6: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
7: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
6: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
7: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
8: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
9: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut, kita masih di Piala Dunia ya teman-teman. Dan buat kalian yang tentunya penasaran banget atau pengen ngikutin dari Prodo FM nih, juga ada teman-teman. Jadi dengerin nih teman-teman Prodo. Buat kalian para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif tentunya setiap hari di RRI. Karena gak cuma soal pertandingan, bakal ada skor, pencetak gol ataupun komentar di sini. RRI ini bakal bawa kalian mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia teman-teman. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat langsung nih dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus tentunya di 95,2 FM di RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Ngomong-ngomong itu teman-teman, kalian juga bisa dengerin untuk setiap matchnya. Siapa tahu kalian mau dengerinnya, aduh agak susah nih kalau sambil nonton karena sambil kerja. Tenang-tenang, aman-aman teman-teman Roda. Tinggal kalian itu ke Pro 1 dan dengerinnya juga sama, bisa lewat RRI Digital juga tadi atau streaming di rri.co.id. Bisa di Pro 1 kalau kalian pakai frekuensi 97,6. Aman, gampang dan terpercaya pastinya. Dan kita juga sebenarnya udah official ya, secara kalian nonton kan sekarang udah gampang banget nonton, bisa nonbar di Banjarmasin sendiri udah banyak, termasuk di TVRI itu udah official juga, official broadcast, dan juga di RRI kita official audio broadcast ya harusnya ya namanya ya. Dan untuk itu buat kalian-kalian siapa nih, ini udah menuju babak 16 ya, 16 besar ya, tadi lagi berada di 32, kira-kira kalian siapa sih yang dijagoin? Nah tapi nanti aja kita bahas karena kita masih dikomenin.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Era Repro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Yep, kita tadi udah ngobrolin terkait ya sedikit iklan Piala Dunia ya, teman-teman. Darinya Pro 2. Dan mungkin buat kalian-kalian yang make Strava itu baru tahu kalau kok tiba-tiba aku mau bayar ini agak lebih mahal sih. Iya, teman-teman. Karena Strava sendiri dari hari ini kalau enggak salah itu tuh udah kena pajak 11% atau PPN 11% ya dari yang premiumnya. Nah, perbedaannya sendiri sebenarnya menurut aku enggak berpengaruh banget. Mungkin buat kalian yang punya emang jadi atlet atau memakai Strava ini udah keperluannya banyak banget, mungkin berasa untuk membeli ini jadi agak lebih mahal dikit lah ya. Cuman buat yang makai free, karena dari perbedaannya sendiri sebenarnya enggak yang terlalu apa ya, dibilang signifikan. Untuk yang makai buat casual kayaknya enggak terlalu berasa. Di mana Strava biasa kan biasanya cuma nampilin metrik standar kayak dari jarak, waktu tempuh kalian, kecepatan rata-rata dan kalori-kalori yang sudah terbakar. Tapi kalau yang premium itu sampai analisis-analisis performa yang sangat detail, bahkan termasuk dari fitness and fresher score atau skor kebugaran kalian, power kalian dan tentunya zona detak jantung lanjutan. Dan ada kayak bikin rute juga ada buat ngerancang rute sampai ada goal-goal tertentu dan fitur segmen atau live segmen yang bisa ngelihat bahwa catatan waktu secara real time saat melewati segmen-segmen tertentu dan bersaing tentunya dengan rekor pribadi dari sebelumnya. Yap, buat kalian-kalian mungkin yang free enggak terlalu berasa karena yang kena PPN sendiri itu buat yang premium. Anyway, perbincangan kita untuk komen malam hari udah selesai. Kita bakal ketemu lagi nanti di jam 9 untuk ngobrol-ngobrol barengan komunitas di Community Talk malam hari ini. Tapi di jam 8 kita bakal ketemu Info Pro 2 dan juga Music Live Chat dulu ya, barengan Pro 2 Jakarta.

0: Terima kasih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Era di Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Saatnya kita di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Info Pro 2 bersama Febri di malam hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.go.id Banjarmasin. Gangguan listrik yang berulang di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan bersama PT PLN UID Kalselteng. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqima ini berada di Banjarmasin pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam rapat ini DPRD meminta kepastian kepada PLN mengenai waktu normal sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan, dan permintaan ini muncul karena masyarakat masih mengalami pemadaman listrik yang berulang di sejumlah daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Iko, informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Museum Lambung Mangkurat di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar lomba permainan tradisional bagasing dengan tema adu pukul sebagai agenda tahunan. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya melestarikan warisan budaya sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas bagasing di Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, Gubernur Haji Muhyiddin resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Dr. Kiai Haji Itam Halid, di mana kantor Gubernur Kalimantan Selatan ini di Banjarbaru pada Rabu 1 Juli 2026. Pelaksanaan sensus ekonomi ini akan dimulai sejak Mei hingga Agustus mendatang, dan dalam sambutannya Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang menghasilkan data lengkap mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi. Demikian Info Pro 2 dan informasi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

Oke, teman-teman Pro 2, saatnya setelah info Pro 2 tadi kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat malam hari ini. So, check this out.

0: dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Woi, kita langsung ngomongin World Cup. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair,
2: Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog pernah.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Yeah. Seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi Mesir ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Mesir
0: kayaknya oke sih. Ya oke lah. Ya yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat,
0: yeah. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Yeah. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, Dan. Gimana keadaan macet ya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah. Sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila
0: sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet. Datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh. Terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Dua tahun yang lalu.
0: Ya? Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau gak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah
0: setelah periode itu, 3 tahun.
1: Setelah rilis, macam-macam sih. Karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya.
0: Yeah.
1: Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang waktu sempat memang agak pasif periode. Tapi gitulah pada aktif. Mungkin bikin proyek masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun
1: itu. Tiba-tiba kita kayak waktu mau nulis lagu bareng lagi udah 3 tahun tapi mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overdose gitu.
2: Enggak sih.
0: Tapi manggung masih.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Time skip bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
2: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik. Apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel enggak lagi. Pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padahal ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya ya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nang nama spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya.
2: Sering surprisingly ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagu ya?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa kompetisi itu bagiku selalu karena fresh. masih yeah. sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, nggak outdated gitu ya.
1: Tapi kok lagu-lagu lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih
2: apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung lagiin gue besok. Iya kan. emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak wah, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya, gue gak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu atau akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya nulis lagu bahkan kertas kosong studio kosong nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada nggak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: Itu ada banjo ya?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu. Gak cuma cowok-cewek, gak cuma cowok doang gitu. Ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah ya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda saran ya. Yeah. Kan? Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya yang. Seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Benar sih. Betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman bro dua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Kan? Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya, jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: Ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak, ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot gitu
0: lah
1: ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius sih. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous sih.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda, beda ya Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
2: Amin. Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke. Oke. Okay.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke. Okay.
3: Oke.
0: Okay. Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
2: Maden.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
2: Gue bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu gak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben, Ruben, Ruben.
0: Mika.
3: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah. Iya, kita gak tau. Iya, kita ukur secara objektif ya. Diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1. Ruben. Harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, okay. Kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
2: terjadi soundcheck-nya terus.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3 2 1.
3: Mika. Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
2: Changcuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Madan.
0: Gombak ya?
2: Mika berapa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif, tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayaknya fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Bener,
1: kan?
0: Mada bener.
1: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Easy.
0: Oh my God.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada. Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Mika jawab Mada?
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys,
2: temannya. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke, gak apa-apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yeah. Wow. Okay. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja. Suka.
0: Dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak gak tapi?
2: Suka.
0: Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren deh.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta. Oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova mana dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3 2 1
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mik?
0: Kalau bisa. Kenapa emang?
2: Mada sih. Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja tuh berarti.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA.
0: Paling jago FIFA. Okay. 3, 2, 1.
2: Andrew. Adik kita ada.
0: Oh,
3: Miko udah nunggu tuh.
2: Miko udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Miko nunggu tuh.
1: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga. Mika kali ya.
0: Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, Tujuh setengah. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8 setengah? Selanjutnya adalah, oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu
1: mana
0: bilang.
1: Mana gak jawab?
0: Mana Ruben, gak jawab? Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oke.
2: Gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
3: Kayak Ruben deh.
1: Kayak Ruben sih.
2: Iya. Serius?
3: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
2: lah saat di rumah. Ini. Ya oke.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
3: Tapi dia boleh segala ya, kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: bukan karena nurut orang tua.
3: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yeay, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5 iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Kira udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi. Thank you,
1: terima
0: Resi.
1: Kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
1: Dre.
0: udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
0: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa... nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga gitu. Okay. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman berdua terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
1: dan Mika di
3: Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.
3: Sampai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026. Community Talk. Let's go.

0: Young Shouty.
1: Community Talk.
2: Era Riprodo Banjarmasin, teman terbaik kamu tuh mau Pro 2. Kita jam 9, akhirnya aku senang banget kebagian lagi buat menyapa teman-teman di Community Talk. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama teman-teman yang sebenarnya di awal-awal mereka akan klarifikasi terlebih dahulu. Karena yaudah kita sapa dulu deh. Halo. Halo teman-teman dari Langkar ya.
3: Betul, dari Langkar.
2: Oke, dari Langkar teman-teman. Jadi ini sebenarnya ada sedikit kesalahan kalau kalian lihat dari apa flyer kita ya, dari flyernya Pro 2, cuman enggak apa-apa. Human error dikit dan dimaklumi. Dan halo, ini ada dua cewek-cewek yang udah gabung malam hari ini, udah serapi itu, secantik itu. Dan boleh dong kenalan dulu nih, dari yang tadi langsung ngomong dan menyambar mic itu, boleh ada siapa sih sebenarnya? Silakan.
3: Oke, halo teman-teman semuanya. Aku namanya Aya, founder Langkar Indonesia. Kebetulan Laskar itu panggilan buat pengurus.
2: Oh,
3: jadi
2: buat
3: ada
2: pengurusnya.
3: Laskar Langkar seperti
2: okay.
3: Itu. Untuk nama komunitasnya Langkar Indonesia.
2: Langkar Indonesia. Betul. Halo buat Aya. Dan di sebelahnya ada siapa nih? Yang dari tadi juga kayaknya nungguin. Aku mau ngomong. Ada siapa nih?
4: Halo semuanya, aku Silviana Putri. Aku merupakan koordinator chapter di bagian Kalimantan Selatan.
2: Oke, jadi Langkar ini sendiri, tadi kita ada sedikit-sedikit ngomong, ini sebenarnya udah nasional ya skalanya ya, karena ada di beberapa daerah juga, gak cuma di Banjarmasin, Banjarbaru, karena nanti deh kita bahas. Cuman ini menarik banget, Langkar Indonesia. Dan ini kebetulan kita udah ada Aya dan juga Silvi malam hari ini sebagai ketua dan tadi ketua chapter di sini ya, berarti ya kalau Silvi ya?
4: Betul.
2: Ketua chapter di sini. Nah boleh dong, mungkin buat teman-teman kayaknya udah penasaran juga, Langkar, apa itu Langkar? Kayak ini nih, komunitas apa, bergerak kayak gimana, bergerak maju, bergerak mundur, bukan ya? Yang jelas kayak gimana tuh, boleh dijelasin dari Aya dulu deh.
3: Oke, mungkin kita mulainya dari filosofi nama dulu kan.
2: Iya, ini Langkar, kalau bahasa Banjar kayak Langkar ya, kayak mirip-mirip kayak gitu tuh.
3: Jadi Langkar ini kan artinya keindahan nih. Mm-hmm. Nah dari platform komunitas ini kita tuh pengen menyampaikan keindahan melalui lingkungan yang bersih atau mm-hmm. mungkin juga pariwisata yang tidak nyampah. Jadi kita mau bikin komunitas ini untuk menonjolkan sisi indahnya Indonesia, gak cuma okay. Banjarmasin. Seperti yang tadi kakak bilang, kita capturnya ada di, kalau di Kalimantan Selatan mm-hmm. kita fokusnya di area Banjarmasin dan sekitarnya, okay. juga Kabupaten Balangan.
2: Oh ada kalau, di Balangan.
3: Betul, ada di Balangan. Kemudian selanjutnya ada di Surabaya, mm-hmm. Jawa Timur, dan juga area Jabodetabek seperti.
2: Oke, jadi udah lingkupnya Jabodetabek udah Indonesia banget tuh, seluruh Indonesia mengumpul di sana.
3: Betul.
2: Jabodetabek, Surabaya, dan kalau dari daerah kita sendiri ini Banjarmasin, Banjarbaru ya berarti ya. Banjarmasin, Banjarbaru sama Balangan. Ini udah luas banget. Dan kalau terbentuknya sendiri dari kapan?
3: Terbentuknya kita dari 27 September 2023.
2: Hmm. Wow, sangat
3: jadi
2: mantap.
3: Udah almost 3 tahun.
2: Almost 3 tahun banget. Dari September ini harusnya ada
3: third apa? Anniversary.
2: Betul, party besar-besaran. Siapa tahu ya kan, bisa di Jabodetabek kan ada acara sesuatu segala macam dan dirayakan juga di lain-lain. Dan ini menarik nih karena awal-awal tuh 2023 after COVID banget ya, berarti ya after COVID itu terjadi dan kita tahu sendiri emang sebenarnya banyak nih dari komunitas-komunitas yang membawakan misi lingkungan ya, lebih tepatnya dari Langkar. Tapi kalau dari Aya sendiri sebagai ketua dan founder ya harusnya ya.
3: Betul.
2: Nah dari founder ini juga, itu tuh apa sih yang melatar belakangi akhirnya, apakah kamu dulu memang pegiat lingkungan atau kayak gimana tuh?
3: Oke, sebenarnya aku tuh punya interest di bidang lingkungan emang dari kecil banget nih. Karena waktu SD kan kita ngebahasnya global warming.
2: Betul.
3: Sampai sekarang udah selesai kuliah, udah jadi global boiling
2: bahkan sekarang, bener.
3: Maksudnya kayak dengan kita aware terhadap lingkungan pun lingkungan semakin jelek gitu loh. Betul. Kebersihan dan kesehatannya, apalagi kalau misalnya kita benar-benar gak peduli, bisa makin parah. Jadi dengan latar belakang tersebut, kita akhirnya memulai komunitas untuk mengajak teman-teman mulai dari aware terhadap sampah dulu nih, gimana okay. Kita tuh gak cuma recycle, tapi kita juga mengurangi produksi sampah dari diri kita sendiri seperti itu. Jadi dengan konsep zero waste atau juga lifestyle yang emang mengurangi sampah seperti itu. Jadi kita mau mengajarkan sambil bersenang-senang. Jadi gak serius banget nih.
2: Okay.
3: Maksudnya kayak biasanya kan edukasi cuman sebatas sosialisasi dan sebagainya. Nah kita ngajaknya itu dengan sesuatu yang fun kayak gitu. Kayak piknik dan lain sebagainya.
2: Ini menarik nih, program-programnya tadi ada piknik. Itu tuh, tapi nanti deh ya kita bahas program-programnya. Yang jelas tadi udah panjang lebar banget, dan memang udah ada terkait lingkungan juga, ada awarenessnya memang pokoknya terkait lingkungan, tapi ini dengan cara yang estetik harusnya, dengan cara yang cantik. Tapi nanti deh kita bahas setelah yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

0: Talk.
1: Masih di Community Talk malam hari, teman-teman Brodo, dan masih barengan aku Febri. Dari tadi aku ngomong kayaknya enggak ngasih tahu nama. Kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Lankar nih. Di sini ada udah ada Aya dan juga Silvi. Kalau tadi udah kita ngobrol-ngobrol terkait latar belakangnya yang ternyata memang dari awal udah lingkungan banget ada Aya. Kalau Silvi sendiri baru dari kapan gabung?
2: Baru 2 bulan sih.
1: Oh, oke, okay. Baru banget ya. Betul. Dan ternyata udah jadi ketua chapter sini nih.
2: Iya.
1: Luar biasa.
3: Benar. Memang pionir, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Oke, okay. Tapi tadi aku pengen nambahin nih
1: soal apa tuh?
2: Keterangan Kak Ayah. Tadi kan Kak Ayah terakhir ngebahas tentang recycle kan?
1: Benar, benar.
2: Tapi di sini perlu diingat juga kalau Lankar itu juga fokus terhadap upcycle-nya.
1: Oh.
2: Jadi supaya karena di sini kami fokus di pariwisata,
1: bener,
2: lingkungan,
1: bener,
2: dan juga ekonomi kreatif.
1: Benar.
2: Maka dari itu dengan upcycle itu kita menekankan di ekonomi kreatifnya kan.
1: Yeah.
2: Jadi kayak kita tuh selain kita mengurangi sampah tapi juga ngebuat nilainya lebih beda
1: value,
2: gitu.
1: ngubah value. Betul. Ya, benar banget. Dan ini harusnya jadi salah satu program kalian ya, benar ya?
2: Benar.
1: Program-program kalian. Nih karena tadi Silvi udah ngomongin salah satu program, boleh dong mungkin diceritain juga program-program kalian. Karena tadi udah dibilang kayak ada piknik, ada sneak peek-nya yang kayak menarik nih gitu. Ada apa aja tuh kalau boleh dikasih tahu Silvi atau Aya, boleh silakan. Kalau program-program kalian.
3: Oke. Okay. Jadi sebelum kita mention program, kita tuh ada dua jenis sih sebenarnya.
1: Oh,
3: ada program dan ada produk.
1: Oh, nah, seperti
3: yang Silvi bilang tadi kan ada
1: produknya benar.
3: Ya. Kita upcycle-nya tuh dari sampah plastik dan juga sampah kertas. Nah, kebetulan produksi kita ini dijual secara umum nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, kita ada
1: IG-nya
3: lankar.id.
1: Catat, Pak.
3: Kita ada key
1: biar kita
3: dari sampah kertas, ada pin juga dengan berbagai bentuk. Jadi selain program, kita ada produk yang bisa dibeli. Kalau program sendiri, kita ada banyak nih yang di highlight. Yang piknik itu program pertama kita.
1: Program pertama.
3: Namanya Buka Buku.
1: Buka Buku.
3: Betul.
1: Okay.
3: Itu untuk merayakan Hari Buku Sedunia.
1: Benar.
3: Dan juga Hari Buku Nasional di 17 Mei.
1: 17 Mei.
3: Betul. Dari sana kita berkembang nih, ada juga yang namanya potluck. Itu lebih kayak buat mengajarkan gimana biar kita tuh nggak food wasting. Jadi ada lingkungannya juga. Kemudian juga ada menerapkan gaya hidup zero waste dengan mengajar kan pakai tumbler atau lunchbox yang kita bawa tiap hari untuk mengurangi sampah kemasan juga nih.
1: Sampah kemasan kan sekarang kayak styrofoam itu kayak banyak banget dipakai, atau mungkin wadah-wadah plastik tuh sekarang udah banyak banget ya bentukannya. Jadi kayak kalonnya misalnya kalian mesan-mesan online tuh biasanya pakainya itu kan masalahnya. Oke, itu dari tadi ada kayak piknik, kemudian potluck juga. Kok pernah dengar potluck deh, kayak kita bawa makanan enggak sih?
3: Betul,
1: itu tuh.
3: Betul, kita bawa makanan tapi semuanya harus habis. Jadi bawanya secukupnya, makan sehabis-habisnya tapi ya tetap dengan adab juga, maksudnya jangan sampai kekenyangan.
1: Benar.
3: Soalnya itu kita ada yang baru juga nih. Kebetulan kita baru terlaksana di Jabodetabek. That's why ada Silvi yang bakal menjalankan di Kalimantan Selatan.
1: Itu yang mana?
3: Namanya Karya Kelana.
1: Karya Kelana. Oke, apakah ini sesuatu berhubungan dengan membuat-buat karya?
2: Betul, tapi ini kita sambil jalan-jalan nih.
1: Oh, oke. Okay. Yeah. Kayak gimana? Jelasin.
2: Jadi kita nih sebenarnya fokusnya lagi ke aspek ketiga, berarti di pariwisata. Jadi kan Banjarbaru, Banjarmasin itu sebenarnya banyak tempat-tempat yang perlu dieksplor kan ya.
1: Benar banget.
2: Nah, biasanya kalau teman-teman juga nggak ada waktu buat eksplor, buat nggak ada teman gitu, nah justru di program ini adalah tempatnya. Jadi mereka itu bisa sambil liburan, bisa sambil senang-senang juga punya teman baru, tapi kita juga buat kreasi daur ulang juga.
1: Oke, dengan berarti kalian apakah memungut sampah atau kayak gimana? Atau kan Karya Kelana ya, berarti kan sambil ada sesuatu yang dikerjakan. Kayak gimana tuh? Kalau yang pas
3: sebenarnya kalau Karya Kelana tuh berhubungan sama produk yang kita bikin tadi.
1: Oh,
3: betul.
1: Okay.
3: Jadi singkatnya mungkin kita ada variatif ya, karya yang mau dibikin tuh bebas antara upcycling dari sampah ataupun mungkin karya-karya yang tanpa ada sampah yang tersisa kayak gitu. Jadi konsepnya mereka bisa bawa sampah dari majalah bekas dan sebagainya, baru kita bikin yang kitchen tadi.
1: Okay.
3: Untuk bentuknya boleh dilihat di Instagram kita ya.
1: Nanti kita catat ya buat kita cari juga biar teman-teman bisa langsung lihat di bawah tuh lankar.id tadi, dan bisa dilihat juga langsung kayak oh ternyata unyu-unyu nih.
2: Betul.
1: Oh tuh aduh udah ada gini-gini teman-teman. Gini-gini. Tuh lankar.id. Nah, benar tuh. Ada lankar.id teman-teman yang mungkin penasaran ya kayak ada apa aja produk-produk yang, dan itu produk dari teman-teman ya harusnya ya.
3: Betul. Karena sebenarnya kita ada aspek apa namanya? Yang masyarakat Oh, jadi kayak kita tuh mengajak ibu-ibu dan sebagainya untuk membuat bersama. Jadi nggak cuma kita yang ngeproduksi, kita juga ngajak ibu-ibu dan anak-anak juga.
1: Karena juga sekarang setahu aku kayak dari recycle sendiri kan banyak kayak bank-bank sampah sekarang atau udah mulai digalakkan sih lebih tepatnya. Bahkan ada agen-agen 3R itu kan ya sekarang kalau di Banjarmasin sendiri buat emang mengurangi sampah-sampah di setiap kelurahan.
3: Betul, TPS 3R ya.
1: Bener, TPS 3R segala macam. Ini menarik banget dan tidak cuma bergerak, ini udah gerakannya nasional sebenarnya. Tapi nanti deh kita bahas lagi setelah yang satu ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Community Talk.

0: digital.
1: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita udah di segmen terakhir banget nih barengan teman-teman dari Langkar Indonesia. Dan tadi udah panjang lebar ya untuk dari komunitasnya sendiri, kemudian juga dari apa program-programnya. Nah, ngomong-ngomong komunitas nih, kalian tuh sebenarnya komunitasnya berbentuknya pengurusnya banyak kah atau apa?
2: Kita pengurusnya secukupnya sesuai dengan posisinya. Mm-hmm. Yang penting udah semua job desk terpenuhi. Mm-hmm. Dan kita nggak perlu kebanyakan SDM sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Selama semuanya bisa running dan nggak merasa overwork,
1: bener.
2: Bisa berjalan aja.
1: Jadi lebih mungkin kalau ada event-event tertentu harusnya volunteer ya berarti ya kalian ya?
2: Betul, jadi kalau misalnya kalian mau ikut, kalian sebutannya volunteer dan kita sebutannya ada Lankaris.
1: Oh, Lankaris, ih lucu banget.
2: Jadi kalau kalian join program kita, kalian salah satu Lankaris kayak gitu.
1: Okay. Nah dari, kalian ada sih nggak sih dari kan udah hampir 3 tahun, kalau program-program yang tadi kan itu kayak semacam program-program yang udah emang jalan di masing-masing. Ada gak sih pernah bikin kayak program yang gede gitu, yang emang jadi event?
2: Sebenarnya kita kalau program gede itu gak diukur dari kota mana dilaksanakannya. Cuman kita berdasarkan dengan kolaboratornya. Karena kan kita bersifat komunitas kolaborasi.
1: Benar.
2: Nah kebetulan kita pernah berkolaborasi secara global. Jadi namanya Nexus. Dia fokus ke food, water, and energy. Jadi penggeraknya itu ada yang dari Thailand, Filipina, dan Vietnam. Jadi skalanya Southeast ASEAN.
1: Iya, saya ya benar.
2: Siblings,
1: benar, siblings. Walaupun kita sering marah-marah bersama ya enggak apa-apa, siblings lah ya. Itu normalnya siblings seperti itu. Berarti pernah itu tahun berapa waktu itu?
2: Baru tahun kemarin.
1: Oh, baru tahun kemarin.
2: Betul, bulan Juni.
1: Dan kegiatannya waktu itu ngapain?
2: Kegiatannya potluck.
1: Potluck itu
2: potluck
1: tadi.
2: Potluck ini berasal dari Nexus tadi.
1: Okay. Dan itu masing-masing berarti ya? Masing-masing di tempatnya atau kalian ngumpul di satu tempat?
2: Beda-beda. Jadi okay. Ada yang kebetulan yang dari Indonesia ada 2 orang. Mm-hmm. Satu aku dari Banjarmasin dan satu lagi dari Palu.
1: Okay.
2: Selebihnya dari Vietnam, Filipina.
1: Dan berada di satu tempat yang sama? Waktu itu buat ininya, buat ngadain potlucknya atau kayak gimana?
2: Kita berdasarkan online sih, jadi kayak beda tempat itu beda program.
1: Iya.
2: Jadi Banjarmasin potluck, yang di Palu beda lagi programnya, bentuknya beda-beda.
1: Bentuknya beda-beda dan dilaksanakan mungkin dalam satu waktu ya, ibaratnya satu waktu. Betul. Ini menarik banget, karena potluck itu sempat naik juga ya, orang-orang piknik dengan konsep potluck. Dan itu benar banget, food waste kita sih udah luar biasa sih jujur ya. Kayak ada orang-orang yang mungkin kalau beli berlebihan dan dikasih-kasih mungkin gak apa-apa gitu. Cuman kalau buat dirinya sendiri terlalu maruk.
2: Betul, kadang juga sungkan kan ya buat ngasih orang lain makanan sisa kita.
1: Ya bener.
2: Jadi kemarin kita belajar buat budidaya maggot.
1: Oh iya bener.
2: Jadi food waste yang sebenarnya kita kan utamanya buat ngabisin makanan dulu nih.
1: Betul.
2: Tapi kalau udah kayaknya aku gak sanggup lagi deh ngabisin. Jadi mau gak mau kan dibuang, buangnya itu ke maggot. Jadi kita belajar gimana budidayanya. Karena maggot kan dia gampang ini.
1: Gampang, betul.
2: Gampang tidak berlanjut gitu.
1: Yeah.
2: Jadi harus dipelihara dengan benar.
1: Benar. Tapi setahu aku makannya sebenarnya gampang. Tapi mungkin dari perawatannya ya sebenarnya.
2: Betul.
1: Perawatan maggotnya sendiri. Karena yang aku pernah lihat-lihat dari ini, kayak mereka makan banyak hal gitu. Semua hal dimakan. Cuman ya tadi dari perawatannya. Tapi berarti kalian punya tempat buat budidaya itu? Atau di mana?
2: Kemarin kita kolaborasi sih, jadi emang ada peternak maggot yang mau kolaborasi dengan kita. Jadi kita memperkenalkan kepada mereka.
1: Buat dari maggot-maggot itu tadi. Jadi emang benar-benar full kolaborasi ya kalian ya.
2: Betul banget.
1: Untuk ya sebenarnya ini juga bagusnya kayak pemberdayaan buat saling mengenalkan, kemudian juga ke masyarakat. Oh, ini ada ini loh, gitu-gitu. Nah, buat yang pengen kolaborasi sama kalian itu sebenarnya kayak gimana sih?
2: Sebenarnya kita ada yang namanya posisi humas dan program.
1: Bener.
2: Jadi kontak personnya langsung ke Sylvie. Jadi
1: kalau
2: mau ngajak kita, langsung aja hubungin kita.
1: Okay.
2: Karena kita udah sering banget nih antara diajak dan mengajak.
1: Nah,
2: kita
1: itu,
2: sangat terbuka.
1: Benar.
2: Manapun.
1: Yang mana juga mungkin entah itu bergerak di satu bidang yang sama, lingkungan, atau mungkin beda dan ternyata mau ngobrol-ngobrol terkait lingkungan juga harusnya bisa ya.
2: Bisa banget, kita kan bisa saling menyambungkan satu hal yang mungkin agak jauh. Kita sambung-sambungin.
1: Benar. Indonesia emang tempatnya cocok logi.
2: Betul.
1: Betul banget. Dan ini kayak yang terjadi juga harusnya perkembangan baik dari pemuda segala macam. Yang aku mau tahu, volunteer kalian udah berapa banyak sih? Sylvie deh, volunteer kalian dari
2: udah berapa ribu nih?
1: Berapa ribu? Udah 99 ribu?
2: Kalau untuk detail itu mungkin ke ayah. Oke, balik. Jadi kita anggapan nih udah 3 tahun berjalan, terus juga program kita tuh sebenarnya kadang rutin tiap bulan, kadang juga jeda 2 bulan, 3 bulan dan kita volunteernya pasti kayak 20 hingga 25 orang. Jadi
1: satu kali program atau satu kali acara berarti ya.
2: Jadi dikali-kalikan aja lah.
1: Ratusan. Ya? Udah kayak satu brand yang tidak bisa kita sebut. Tapi ini kalau tadi Aya sebagai emang udah lama ya, emang udah ngurusin sampai sekarang udah hampir 3 tahun. Silvi sendiri nih, awal-awal kenapa sih jadi akhirnya tertarik buat ini kan di luar kampus ya, bener ya? Di luar kampus, tahunya dari mana waktu itu?
2: Sebenarnya taunya tuh dari organisasi komunitas aku juga sih.
1: Oh, ada sempat kerja sama berarti ya?
2: Karena kebetulan Kak Aya juga dari komunitas itu.
1: Oke, kaderisasi ternyata. Jadi tahu dari sana dan akhirnya ngikut dua, berarti kamu baru-baru dari April atau Mei kemarin berarti?
2: Betul.
1: Oke. Selama 2 bulan udah ngapain aja nih Sylvie? Wih, kayak ujian ya.
2: Lebih itu sih, lebih mau mendalami lagi tentang lingkungan, apalagi background aku nih ekonomi ya.
1: Iya.
2: Dan apalagi aku ngeliat Langkar ini punya sisi pengembangan ekonomi kreatifnya.
1: Bener.
2: Jadi tuh sangat tertarik lagi banget sih buat aku. Dan Kak Febri, aku juga mau nambahin.
1: Apa tuh?
2: Tadi Kak Aya itu ada menyebutkan kan ya, terkait yang ngajak ibu-ibu untuk membuat kreasi.
1: Bener.
2: Nah, fun fact-nya, kami itu kan ada sisi warnanya ya. Nah, warna pink dari logo Langkar itu adalah pemberdayaan perempuan. Jadi
1: ya
2: dalam mengajak ibu-ibu itu juga salah satu bentuk dari pemberdayaan perempuan itu sendiri. Dan fun fact-nya Kak Febri, sebenarnya oprek kita kali ini.
1: Oke, ada oprek.
2: Iya, hasil dari opreknya itu kebanyakan perempuan. Jadi itu sekalian pemberdayaan perempuan juga, jadi seperti menyelam laut, kayak semua terlampaui lah.
1: Oke, betul. Sekali
2: mendayung,
1: dua pulau terlampaui. Benar. Ini kayaknya harus remet peribahasa bahasa Indonesia ya. Tapi berarti benar ya, jadinya kayak woman support woman, inilah gerakannya, kemudian pemberdayaan perempuan tadi. Dan berarti kalian juga sering ya mungkin sama ibu-ibu PKK dari entah itu mungkin di tempat mana buat diajakin untuk ini loh Bu, ada ini loh Bu gitu. Benar.
2: Sebenarnya Kak Febri, yang buku itu malah awalnya tuh untuk perempuan, untuk pemberdayaan perempuan, untuk supaya kita sharing tentang ilmu seperti itu. Tapi ternyata banyak juga yang ikut laki-lakinya nih. Jadi kita sambil seru-seruan bareng lah.
1: Oke, jadi emang terbuka buat umum banget kalau ada acara-acara kalian. Dan kalau tadi kan lankar.id itu, apakah itu satu Instagram yang sama buat emang ngecek kalian, atau itu tuh yang buat yang dari barang-barang itu tadi aja, produk-produk itu tadi?
2: Satu Instagram yang sama.
1: Oh, satu Instagram yang sama. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik, pengen ngikut, pengen ngecek-ngecek, boleh kita tunjukkan. Ada lankar.id teman-teman, di follow dong. Dan di situ harusnya ada info-info juga ya, harusnya ya. Kalau info-info apa untuk kegiatan-kegiatan kalian berarti di sana.
2: Betul. Dari oprek, dokumentasi, semuanya bisa di scroll aja ke bawah.
1: Dan selain Instagram ada lagi nggak?
2: Kebetulan kita mau mengembangkan TikTok nih.
1: Oke, kita tunggu.
2: Jadi kita masih hiring talent.
1: Terlalu ini ya, gak apa-apa, itu promosi yang bagus, kita juga mendukung promosi kalian. Tapi sebelum benar-benar kalian promosi, ini ngomong-ngomong, ini agak-agak serius nih, kita agak serius sedikit ya. Jadi ngomong-ngomong terkait, kalian ini kan pemuda-pemuda lingkungan banget ya, ibaratnya yang udah aware sama lingkungan. Nah, tantangan kalian selama ini, entah itu baik Sylvie atau Aya, ngelihat dari kegiatan-kegiatan kalian, walaupun kegiatan ini lucu-lucu, tapi kan tidak semua mungkin aware, atau tidak semua kayak ada yang, kalau FOMO sih bagus aja yang ngikut terkait lingkungan. Tapi menurut kalian gimana sih tantangannya sebagai pemuda yang aware sama lingkungan?
2: Oke, sebenarnya tantangannya tuh lebih ke waktu kali ya. Karena sebenarnya kita tuh bertarung dengan waktu, kayak bumi semakin panas dan semakin bingung banget nih gimana ngatasin sampah. Jadi kita tuh pengen cepet-cepet ngasih tahu orang gimana sih caranya biar kita hidupnya tuh minim sampah dan lain sebagainya. Tapi gak semua orang kan yang mau mengamalkan zero waste. Jadi kayak dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia konsumtif, susah banget untuk menghindari kemasan plastik dan lain sebagainya. Jadi emang perlu dipelajari pelan-pelan. Gak bisa langsung di-push kayak kamu gak boleh beli kopi yang pakai plastik cup,
1: nah,
2: gitu kan
1: itu,
2: susah
1: bener
2: banget ya sebagai Gen Z yang butuh kopi tiap hari.
1: Iya, kayak kopi tuh udah jadi bensinnya kita lah ya.
2: Betul.
1: Tiap hari, mungkin ada yang macam
2: Jadi kayak kita tuh harus selektif nih milih kafe yang penyajiannya menggunakan gelas. Kalaupun misalnya ada yang pakai plastik cup, kita tanya dulu nih kayak, kak kira-kira boleh nggak masuk ke dalam tumbler dan sebagainya. Jadi kita mau mengajarkan hal tersebut. Nah tantangannya kayak nggak semua kafe kan mau
1: mendukung pergerakan
2: ini. Nah itu juga kayak kita nggak bisa maksa pihak eksternal buat mendukung pergerakan kita seperti itu.
1: Itu sih benar-benar. Kalau udah ngomongin sama orang lain ya pasti ada nego-negoannya dulu kan ya. Betul. Untuk ya tidak semua orang lah mungkin bisa langsung benar-benar sadar. Itu kalau dari Ayah, kalau dari Sylvie sendiri ngerasain selama entah itu dari sebelum kamu ngikut dari Langkar atau sekarang akhirnya ngikut gimana?
0: Tadi ingin ngelanjutin yang dari Kak Ayah dulu.
1: Mm-mm.
0: Tadi kan ada terkait yang pihak-pihak eksternal lah bahasanya.
1: Benar.
0: Nah tapi sebenarnya itu kita juga ngelihat konsistensi anak muda saat ini yang sebenarnya susah sih untuk membangun konsistensi tersebut. Yeah. Karena beberapa tuh memang ada yang peduli kan, tapi somehow namanya anak muda apalagi Gen Z itu tuh kayak gengsi kayak gitu. Nah jadi kayak teman aku tuh kayak ada beberapa banyak banget tanya kayak, eh boleh gak sih bawa gelas di kafe kayak bener. Gitu kayak malu gak sih kayak gitu, padahal kan itu salah satu bentuk peduli lingkungan.
1: Betul banget. Jadi kayak ya tidak ada salahnya mencoba, bawa aja dulu, apalagi tumbler sekarang lucu-lucu kok teman-teman.
0: Betul.
1: Kalian kenapa sih malu membawa tumbler? Dulu juga kayaknya waktu kecil juga sering bawa tumbler deh. Tuh, tapi benar-benar akhirnya berarti tantangannya yang kalian rasain kayak gitu ya. Dan sebagai Langkar udah 3 tahun berdiri, dari kalian mungkin sebagai sebelum penutup nanti kira-kira apa nih pesan atau harapannya? Kayak dari Sylvie dulu deh, dari Sylvie dulu buat teman-teman yang lagi nonton, buat teman-teman terbaik Pro 2 nih.
0: Oke, buat teman-teman yang nonton pada hari ini sebenarnya pesan aku supaya please sekecil apapun sampah tolong untuk diperhatikan. Even kayak cuman bungkus permen, tolong kalau misalnya tuh jangan buang sama sembarangan, simpen dulu, karena banyak banget nih teman-teman yang gak peduli nih kayak, ah cuman sampah kecil. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh ribuan orang tuh bagaimana?
1: Benar-benar itu. Tuh teman-teman, dimarahin kamu sama Sylvie. Enggak ya, diingatkan teman-teman. Kalau Ayah sendiri nih,
2: kalau aku sih berharapnya bakal lebih banyak komunitas yang berkembang, banyak penggeraknya juga dan saling berkolaborasi.
1: Bener.
2: Karena kadang kita kalau tantangannya buat berkolaborasi dengan komunitas lain takut ditolak atau takut dianggap saingan dan sebagainya. Padahal kita sangat-sangat supportive ya, support each other. Jadi kalau misalnya mereka punya program kita dukung, kita punya program kita ajak mereka juga. Jadi harapannya pemuda khususnya di Banjarmasin ini bisa saling merangkul dan bergegaman tangan buat melakukan program yang bermanfaat lah bagi lingkungannya.
1: Benar. Itu sih mungkin ada kayak perasaan kompetisi kali ya untuk dari tiap-tiap komunitas ini. Enggak ada teman-teman, kalian tuh sama, kalian mau mewujudkan yang baik kok kompetisi sih, enggak ada rankingnya.
0: Betul.
1: Enggak ada rankingnya teman-teman.
0: Nah, kita kan sama-sama anak muda gitu.
1: Iya, benar. Kayak sama anak muda, kompetisinya malah harusnya aku harus ngajakin kolaborasi siapa lagi nih? Ya, harusnya kayak gitu Saling ajak-ajak teman-teman. Anyway, thank you banget buat Ayah dan Sylvie, semoga bisa tersampaikan semua malam hari ini buat teman-teman mengenal itu Langkar dari. Jadi kalau sekarang inilah saatnya kalian bersinar untuk promosi, silakan.
2: Oke, karena kedepannya kita bakal banyak banget nih ngadain karya kelana di 4 kota yang berbeda, ada di Balangan, di Banjarmasin, di Surabaya, dan area Jabodetabek. Jadi kalian pantengin IG kita buat ikutan jadi Langkaris.
1: Oke, itu dia tadi untuk Langkar teman-teman. Dan buat kalian-kalian yang pengen menjadi Langkaris dari Indonesia sendiri, karena kita ini udah ngomongan nasional ya, ada di Jabodetabek, ada di Surabaya, ada di Balangan dan Banjarmasin. Siapa tahu misalnya lagi di sini terus tiba-tiba lagi liburan ke Jabodetabek, bisa aja tuh masih ikutan. Benar-benar. Dan jangan lupa follow IG-nya apa?
0: langkar.id.
1: Oke. Aku ngerjain Pak Operator hari ini. Tapi thank you banget buat teman-teman, semoga sukses selalu dari langkar.id. Makin banyak volunteer-nya, makin banyak pemuda-pemuda yang tertarik buat ikutan, gak cuma ikut-ikutan FOMO doang, tapi emang bener peduli-peduli lingkungan ya kan. Itu dia tadi. Sekali lagi thank you, semoga sukses selalu dan kita ketemu di lain waktu. Oke, teman-teman Pro 2, abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan aku Febri di malam hari ini. Setelah tadi kita ngomong-ngomong dari Community Talk bersama Langkar Indonesia, kita bakal ketemuan di jam 10 nanti, bakal ada request time. So tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Pro 2. Dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: Community Talk.

Era Riprodo mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di request time dan tadi udah langsung dengerin takkan terulangnya dari Vanessa Zee dan juga Roni Parolian. Kita udah open request teman-teman barengan aku Febri malam ini di 0811-5111-4 tapi sayangnya kita sudah full. Udah langsung banyak banget teman-teman. Salah satunya ini bakal ada Mr. Neil atau Nang Boy atau Eja yang request Hindia Everything You Are, dan juga nanti teman-teman berbinar yang kita puterin Sabrina Leonor Sembuh Kembali. So check this out, ini dulu.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu semua Pro 2. Kita lanjut ke request yang berikutnya. Tadi ada Zulia di WhatsApp juga yang udah request Angie Carvalho dengan Remuknya. Dan ngelanjutin mungkin lagu-lagu yang agak low, ada Liodra teman-teman dengan Pura-pura yang di request dari Yusufin di TikTok. Sayangnya request yang kita udah full teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi denger ini, enjoy aja sama lagu-lagu yang nanti bakal kita putar.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini tadi ada Sria selalu yang request Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Dan juga Bubble teman-teman dengan 5 Seconds of Summer dengan Old Me. Nanti bakal ketemuan sama beberapa lagu yang lain. So langsung aja kita cek di shot 2 lagu ini.

Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal ketemu sama lagu berikutnya di request darinya TikTok, yakni ada B, Mesa Hira di ujung minggu, dan juga All I Ask Is He. Udah gak usah nyanyi. Adele, teman-teman, yang di request darinya Rara. Akhirnya kamu kebagian untuk request ya buat Rara di TikTok, dan langsung aja kita puterin dua-duanya.

Era Riprodu mencermasin teman terbaik kamu. Siapa nih yang makan sambil galau? Gara-gara Adele, teman-teman. Nextnya ini ada Jijel. Tadi yang request lagunya Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan. Dan juga ada Diva yang lagi sibuk banget nih ngurusin akhir-akhir kuliah. Semangat ya buat Jijel dan juga Diva di kuliahnya. Yang request kalau Diva sih Justin Bieber dengan Daisy. So, oke deh, langsung kita puterin dua-duanya. So, check this out.

Oke, teman-teman Pro 2, kita udah di beberapa lagu terakhir dan salah satunya ini dari Siluman Gunung Kawi. Nggak jarang saya teman-teman namanya lucu banget jujur. Ini ada Jagat Rasa, Samuel Cipta, dan juga tadi ada Bahrum dari Jakarta yang request Kijel Evronka dengan Tak Pantas Terluka. Dua lagu dulu dan nanti bakal ada beberapa lagu juga yang aku puterin sebagai lagu-lagu terakhir. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah request. Kita ketemuan sama Jagat Rasa dan Tak Pantas Terluka.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita ke 3 lagu terakhir teman-teman. Nanti bakal ketemuan sama Adrian Halif yang request darinya Alisa dengan 2001 kali. Dan juga tadi ada yang request Hacu sama Salsabil. Aku jujur sampai lupa tadi yang request karena jauh banget dan panjang banget antriannya. Nanti sambil-sambil di jazz musik teman-teman bakal ketemuan juga sama Perunggu ya, dengan 33 kali yang request darinya Naura. Anyway, thank you banget buat teman-teman yang udah request. So, jangan lupa untuk gabung lagi di request time untuk besok jam 10 pagi. Tetap di 95,0 FM barengan aku Febri, karena kita ketemu di jazz musik nanti.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Enak, jangan buang sampah sembarangan.
2: Loh kenapa sih, itu kan sampah.
1: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
2: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
1: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
2: Jangan dibuang sembarangan.
1: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini untuk 2 Juli 2026 di hari Kamis. Dan dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 dimana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Hari ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Perubahan iklim adalah kondisi global yang ditandai dengan naiknya suhu rata-rata bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan lahan secara masif, dan deforestasi menjadi faktor utama yang mendorong perubahan ini. Akibatnya, sistem iklim menjadi tidak stabil dan memicu berbagai bencana alam yang lebih ekstrim. Dampaknya kini semakin terasa, musim menjadi tidak menentu, curah hujan berubah drastis, dan suhu ekstrem semakin sering terjadi. Di beberapa wilayah, kekeringan berkepanjangan merusak pertanian, sementara di tempat lain, banjir besar melumpuhkan aktivitas warga. Perubahan ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mengganggu ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi global. Untuk mengatasi perubahan iklim, dibutuhkan upaya bersama dalam skala lokal hingga internasional. Penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan gaya hidup ramah lingkungan adalah langkah sederhana namun penting. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga bumi agar tetap layak huni bagi generasi yang akan datang.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: Parkir di hatiku.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
0: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo, sekarang saatnya Info Prodo untuk edisi kali. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk kabaran Banjar Baru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan walaupun sampai sekarang kini belum menetapkan status siaga darurat. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan kesiapan personil, sarana-prasarana, serta koordinasi lintas instansi melalui apel kesiapsiagaan dan simulasi karhutla yang tengah dimatangkan menjelang pelaksanaannya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Gangguan listrik yang berulang di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan bersama PT PLN UID Kalselteng. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah di Banjarmasin Kamis 2 Juli 2026. Dalam rapat ini, DPRD meminta kepastian kepada PLN mengenai waktu normalnya sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan. Permintaan ini muncul karena masyarakat masih mengalami pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menggelar Lomba Masak Serba Ikan tingkat Kota Banjarbaru tahun 2026. Kegiatan bertema protein ikan untuk generasi emas 2045 ini berlangsung di Aula Gawi Sabarataan Kamis 2 Juli 2026. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World,

0: India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Pagi.

Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada, selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Spada untuk edisi pagi hari ini dibuka dengan Fizz ya, teman-teman Prada. Dan barangnya itu sampai jam 10 pagi nanti menemani kamu di Spada untuk beberapa program juga ya, teman-teman, di pagi hari ini. Khususnya untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health life ataupun juga lifestyle nih, untuk mengenal tanda di ginjal kita yang ternyata bisa jadi bermasalah ya, terlihat salah satunya dari kulit nih, teman-teman. Tapi setelah yang satu ini di Prada FM, keep tuning.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada yang masih berangkat di Spada untuk edisi pagi hari ini. Untuk ginjal sendiri ya, yang punya fungsi penting sebagai pembersih atau penyaring racun dan kotoran dari darah tahun Prada 2, saat gangguan fungsi terjadi, organ ini bakal memberikan sejumlah sinyal tanda bahaya. Dan salah satunya adalah bisa terlihat dari kulit ya tahun Prada 2. Tapi sebelum itu, apa yang terjadi saat petugas kebersihan absen, sampah di rumah numpuk ya. Nah, mungkin ini adalah salah satu analogi yang cocok ya untuk kehadiran ginjal dan absennya tahun Prada 2. Karena tubuh nggak bisa buang racun, jadinya kotoran sisa metabolisme dan aneka sampah lain sehingga menumpuk dan kemudian timbul masalah keseimbangan cairan tubuh berikut tekanan darah. Tapi nggak cuma terlihat dari kulit, beberapa tanda lainnya pun menandakan bahwasanya ginjal kita lagi kurang baik ya tahun Prada 2. Yang pertama adalah gampang lelah. Temukan racun dan kotoran di darah dapat mempengaruhi aliran darah ke otak. Kamu bisa merasa lelah dan susah konsentrasi. Rasa lelah ini muncul tanpa kamu mengerjakan pekerjaan berat atau kegiatan lain gitu ya. Dan masalah pada ginjal kadang diikuti dengan anemia atau kekurangan sel darah merah sehingga tubuh jadi lesu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ini Brado FM, teman-teman baik, teman-teman Brado. Masih berada di sepadan untuk edisi pagi hari ini. Selain gampang lelah ya, kulit kering dan gatal juga, ternyata masalah pada ginjal dapat dikenali lewat kondisi kulit. Tumpukan racun yang tidak terbuang akan menumpuk di darah, lalu memicu ruam atau gatal. Dan ketika kondisi ini dibiarkan, seiring waktu ginjal tidak mampu menyeimbangkan mineral dan nutrisi tubuh, dan kondisi ini kemudian membuat kulit kering ya, teman-teman Brado. Selain itu juga wajah dan kaki bisa jadi bengkak, karena ginjal berfungsi menjaga kadar natrium tetap seimbang, namun ketika kinerjanya terganggu, kelebihan natrium membuat tubuh kelebihan cairan. Dan akibatnya tangan, pergelangan kaki, tungkai hingga wajah bisa jadi sampai membengkak, teman-teman Brado.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai

Stop Loving Me dari Leni Tambrado. Berapa tanda lainnya teman-teman ya bahwa ginjal kita tuh perlu apa ya, diawasi. Bisa jadi urin berbusa salah satu akibatnya ginjal kita kurang baik, terus juga nafsu makan menurun dan juga kram otot ya teman-teman. Kita nih jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ada beberapa info lokal terbaru tentunya menemani kamu juga di Jumat Berkahnya teman-teman ya. Untuk edisi kali ini masih bareng Edo yang bakal menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti di Sepada setelah pagi teman-teman. Untuk edisi pagi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Selamat pagi juga buat teman-teman yang baru bergabung di Produa FM.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 1, 2, 3, 4.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius?

Di Prado FM, teman-teman pegang buat tangan Prado. Masih berada di Cipadan untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk info lokal terbaru. Salah satunya dari gangguan listrik yang berulang di Kalimantan Selatan. Ini jadi perhatian serius ya dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan bersama PT PLN UID Kalselteng. Dan rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah di Banjarmasin Kamis 2 Juli 2026. Yang mana dalam rapat ini DPRD meminta kepastian kepada PLN nih mengenai waktu normalnya sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan. Karena permintaan ini muncul dari masyarakat yang masih mengalami pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah ya. Dikatakan juga ada pelanggan yang mengaku mengalami pemadaman hingga 4 kali dalam 1 minggu. Dewan juga meminta agar pembagian jadwal pemadaman dilakukan secara adil apabila gangguan masih terjadi. Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistiono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik dan adanya kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dan kondisi ini membuat pasokan listrik belum mampu memenuhi kebutuhan sistem secara maksimal ya tahun 2022. Dan PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi. Selain itu juga kompensasi akan diberikan kepada pelanggan prabayar maupun pasca bayar sesuai ketentuan yang berlaku tahun 2022. Dan masyarakat juga berharap gangguan listrik dapat segera diatasi ya sehingga tidak lagi menghambat aktivitas maupun usaha. Berdasarkan penjelasan PLN dalam rapat tersebut, perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026 agar sistem kelistrikan kembali stabil.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Intermezzo.
2: Dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
3: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
2: Mantap. Sebulannya berapa?
3: 30 hari.
1: Intermezzo.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Di Brother FM, teman-teman, baik kamu pernah dulu, sekarang saatnya untuk kita kabarkan info cuaca edisi pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Dari perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan bakal cerah untuk wilayah tanah laut dan juga tanah bumbu. Sementara bakal hujan ringan diantisipasi untuk Kota Baru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan juga Balangan. Sementara bakal diprediksi cerah berawan untuk wilayah Banjar, Tapin, dan juga Kota Banjar Baru. Sementara bakal berawan untuk wilayah Barito Kuala dan juga Kota Banjarmasin. Dan sementara antisipasi juga tahun periode terakhir diprediksi bakal terjadi hujan petir untuk wilayah Tabalong. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2. Masih bareng itu di Prado FM untuk Spada, update info lokal terbaru ya teman-teman. Yang mana juga buat teman Prado 2 khususnya mungkin yang suka main gasing. Waduh, tapi bukan gasing yang modern ya. Kali ini dari Museum Lambung Mangkurat yang gelar lomba bagasing. Museum Lambung Mangkurat di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar lomba permainan tradisional bagasing dengan tema adu pukul ya sebagai agenda tahunannya. Kegiatan ini jadi salah satu upaya melestarikan warisan budaya Banua juga sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas bagasing di Kalimantan Selatan. Dan lomba tahun ini diikuti sebanyak 12 tim dari 6 kabupaten kota, yakni Kabupaten Barito Kuala 5 tim, Kota Banjarmasin 1 tim, Kabupaten Banjar 1 tim, Kabupaten Tapin 3 tim, Kabupaten Balangan 1 tim, dan Kabupaten Tabalong 1 tim. Seluruh peserta bertanding pada kategori umum yang mempertemukan peserta anak-anak hingga dewasa. Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat Adi Surya mengatakan penyelenggaraan lomba bagasing ini merupakan bentuk komitmen museum dalam mengangkat kembali nilai-nilai budaya daerah melalui permainan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun ya tahun Prado 2. Dan Museum Lambung Mangkurat juga pengen permainan bagasing dapat dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kalangan senior. Karena itu pada penyelenggara berikutnya museum berencana menghadirkan kategori khusus anak-anak sebagai upaya regenerasi pelaku permainan tradisional. Selain pertandingan, kegiatan juga diisi seminar singkat mengenai sejarah dan perkembangan permainan bagasing di Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh maestro bagasing asal Kabupaten Tapin. Seminar ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta dan masyarakat mengenai nilai sejarah serta filosofi permainan tradisional tersebut. Dan harapannya melalui penyelenggaraan lomba ini Museum Lambung Mangkurat juga berharap bagasing semakin dikenal oleh generasi muda yang kini lebih akrab dengan permainan berbasis teknologi.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.
4: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
5: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
4: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
5: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
4: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
5: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
6: Kamu masih bersama Pro 2.